0: Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
1: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, terasa gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang kloter 14 jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
12: MRSI. Menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
2: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
1: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
3: This issue in the spirit of good neighborliness.
4: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: And for the region as a whole.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
5: Amid forces that threaten multilateralism.
6: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Rudy Zain. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang Menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya ya Tro, pendengar, temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Sintang. Anda masih bersama kami ya di 102,5 MHz dan tentunya di Sintang. Menyapa pagi ini masih bersama saya ya, teman-teman Anda. Ya, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Dan pendengar, kita masuk di suara warga pagi ini. Tema kita memberiakan hari jadi Kota Sintang ya, momen kebersamaan yang memang selalu dinanti. Ya, pendengar Pro 1 RRI Sintang, dimanapun Anda berada, di mana perayaan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini ya, yang kembali hadir dengan berbagai kegiatan seperti paperan, hiburan rakyat yang memang siap memberiakan suasana Kota Sintang. Ya, momen seperti ini tentunya bukan sekedar perayaan tahunan ya, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Sintang, khususnya ya tepatnya warga berkumpul menikmati hiburan dan juga kreativitas daerah hingga mendukung pelaku UMKM lokal juga. Dan suasana ramai ya, pertunjukan hiburan hingga aktivitas di stand pameran selalu menghadirkan nuansa hangat ya, yang memang selalu kita nantikan ya setiap tahunnya. Dan ini untuk tema kita pagi ini di Suara Warga ya, ya pendengar. Ya, melalui Suara Warga pagi ini kami juga ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi cerita juga, sebenarnya apa yang paling Anda nantikan ya dalam perayaan Hari Jadi Kota Sintang tahun ini. Ya, silakan juga ya berbagi cerita Anda ataupun apa yang paling Anda nantikan, bisa lewat WhatsApp kita di 0857 500 4740. Anda juga bisa kirimkan ya lewat voice note juga. Dan tentunya Anda bisa ikut bergabung juga lewat line telepon kami ya di 0555247774.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, jaya dan mantap.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sinta Pendengar, di Sinta Menyapa pagi ini ya. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda di Suara Warga. Dan ya, tema kita pagi ini hari jadi Kota Sintang yang ke-664. Ya pendengar, semoga rangkaian perayaan hari jadi Kota Sintang ya ke-664 tahun ini tidak hanya menjadi hiburan ya bagi masyarakat, tapi juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha, komunitas, dan juga berbagai sektor lainnya di daerah. Dan mari kita bersama-sama juga ya menjaga suasana yang aman, tertib, dan nyaman selama kegiatan berlangsung, agar seluruh masyarakat juga dapat menikmati setiap rangkaian acara dengan baik. Dan terima kasih ya bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Satu RRI Sintang di Suara Warga pagi ini. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta. Pendengar, Kemenkop siapkan sertifikasi nasional bagi manajer koperasi Merah Putih. Motif dari laman rri.co.id, Kementerian Koperasi atau Kemenkop menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu juga dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP menyiapkan program sertifikasi nasional, dan pemerintah juga menargetkan lahir pengelolaan koperasi yang profesional dan kompeten. Ya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menilai sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan koperasi. Pengelolaan koperasi juga dinilai harus memahami operasional dan pengembangan usaha. Dan program sertifikasi mencakup kompetensi manajerial dan pengelolaan keuangan koperasi, dan di mana materi lain juga meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha koperasi. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ya, pengumuman datangnya dari Staima Sintang. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah ya berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang yaitu prodi Pendidikan Agama Islam, prodi Hukum Keluarga Islam, dan prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa dan mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga ya telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs/staima-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 dan di 0821-4864-4013.

Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

Dan beragam informasi selanjutnya, Kemendikdesmen pastikan guru non ASN tetap bisa mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdesmen memastikan guru non ASN tetap dapat mengajar sementara, dan kepastian itu juga tertuang dalam surat edaran Mendikdesmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdesmen Nunu Suryani juga mengatakan, ya, surat edaran melindungi guru non ASN di mana pemerintah daerah juga mendapatkan kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dan menurutnya pendengarnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer, di mana keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non ASN diterapkan pemerintah pusat. Ya, demikian, meski demikian ya, lanjutnya pendengar ya, Kemendikdesmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu juga dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya pendengar, pagi ini di Sintang tidak seperti biasanya ya. Biasanya jam segini memang sudah cukup cerah, tapi pagi ini masih kuat ya mendungnya. Dan untuk Anda juga yang mungkin ada rencana juga bepergian pagi ya, hari ini mungkin ya teman dan pendengar, ya tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan juga. Dan pastinya karena memang kondisi cuaca juga sedang tidak menentu juga, jadi memang harus ya membawa perlengkapan ya, sesuatu yang berbau hujan. Apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 juga ya. Dan jangan lupa untuk bawa jas hujan ataupun mantel. Ya sudah jam 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan di Sinta menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda pendengar. Dan kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Ya, di mana Pertamina ingatkan warga tidak bagikan barcode QR kode sembarangan. Ya, Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR kode baru ya untuk pembelian BBM bersubsidi. Perusahaan juga menegaskan barcode tersebut bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang telah terdaftar dalam program subsidi. Tepat. Ya, Ria, Manager Com Real and CSR Pertamina Petraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi juga mengatakan ya, penyebaran barcode kepada pihak lain ini berpotensi juga menimbulkan penyalahgunaan serta merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Selain itu pendengar, Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan, dan laporan tersebut juga akan menjadi dasar untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Ya baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi ya kami kutip dari laman rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, waktunya kita dicek fakta bersama dengan program 1 RRI Sintang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode 2026. Unggahan itu juga disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN juga melalui akun Instagram resmi @PLNID juga telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun ya dalam seluruh tahapan rekrutmen. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda kutip juga dari laman komdigi.go.id dengan judul tautan untuk daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026 ya, hoax ya, tautan untuk daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta. Pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Kemenhaj ya memperkuat pencegahan haji non-prosedural melalui pembentukan Satgas Khusus yang dibentuk pada tanggal 18 April 2026 yang lalu. Ya, Satgas juga melibatkan Kemenhaj, Imigrasi, dan Bareskrim Polri untuk melindungi calon jemaah haji. Sekretaris Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anung Nata menegaskan haji wajib memakai visa resmi. Dan Rizka juga menegaskan, mengatakan ya, Satgas pencegahan masyarakat menjadi korban praktik haji non-prosedural dan penipuan keberangkatan ilegal. Pemerintah Arab Saudi juga hanya mengizinkan pelaksanaan ibadah menggunakan visa haji resmi. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang reply. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Ya baik pendengar, informasi selanjutnya, Menko Purbaya ungkap alasan utama dibalik insentif mobil listrik. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya memastikan pemberian insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa pemerintah kembali insentif tersebut. Dan pemberian insentif mobil dan motor listrik sudah dibicarakan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Dan tahap awal insentif akan diberikan untuk masing-masing 100.000 motor dan mobil listrik. Ya, motor listrik insentifnya sebesar 5 juta per motor. Ya, untuk mobil listrik insentif diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DP. Ya, insentifnya juga antara 40 hingga 100% tergantung dari baterainya. Dan pendengar, informasi selengkapnya ya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami ya di program A1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah, di mana program ini juga tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Dan hingga 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja tersebut juga mencakup pekerja lapangan, teknis, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Menteri PU Dodi Hanggodo juga menyebutkan ya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan. Ia juga menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM nasional. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

ilmu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: medis apaan sih?
1: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah jam 9 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yaptro temani Anda, ada rekan Vita Relinda dan juga ada DPO ya di MCR. Dan tentunya kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat ya untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar di Sinta Menyapa siang ini, Anda akan ditemani oleh rekan Herlinda ya, akan temani Anda pendengar dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow juga ya akun media sosial Pro1RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok RRI Sintang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar kembali di Sintang siang ini, penyiar Anda saya Herlinda menemani nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, novel menjadi salah satu karya sastra yang mampu memberikan hiburan sekaligus menyampaikan pesan kehidupan kepada pembacanya. Beberapa novel bahkan berhasil mencatat penjualan fantastis dan menjadi karya legendaris yang dikenal di berbagai negara. Kepopuleran novel-novel tersebut tidak lepas dari cerita yang menarik dan pengaruh besar terhadap dunia sastra modern. Dilansir dari laman narasi.tv, ada beberapa daftar novel terlaris sepanjang masa di dunia. Dan pendengar, salah satunya Don't Quit, novel karya Miguel. Ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1605 dan berhasil terjual sekitar 500 juta kopi dan dianggap sebagai salah satu fondasi sastra modern. Nah, selanjutnya di sini pendengar ada The Little Prince. Jadi novel yang juga dikenal dengan judul Pangeran Kecil ini ditulis oleh Anthony de Saint. Buku tersebut telah terjual lebih dari 142 juta kopi dan menjadi salah satu karya sastra paling banyak diterjemahkan di dunia.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sendiri menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Salemba, Amiko Balalembang ini menegaskan razia blok hunian dan tes urin terhadap pegawai maupun warga binaan dilakukan sebagai langkah memutus mata rantai peredaran narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan di dalam lapas. Nah, pendengar, Amiko mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menggelar ikrar zero narkoba, zero handphone, dan zero penipuan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Nah, setelah pelaksanaan ikrar, petugas langsung melakukan penggeledahan di sejumlah kamar hunian warga binaan. Pada hari ini, selain kita melaksanakan ikrar sesuai yang diperintahkan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, peredaran handphone secara ilegal, kemudian penipuan. Nah, pendengar, di sini ia juga menjelaskan razia dilakukan di 4 kamar hunian pada masing-masing blok. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam lapas, seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Nah, barang-barang tersebut yang ditemukan memang tidak semestinya berada di dalam blok. Selain razia, pihak lapas juga mengikuti penyuluhan narkoba secara daring yang dipusatkan di rutan Cipinang. Nah, menurut Amiko, kegiatan itu menjadi bagian penguatan komitmen petugas pemasyarakatan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertib. Amiko juga menegaskan, warga binaan yang terbukti menyimpan barang terlarang akan dikenai sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tersebut mulai dari penempatan di sel, pengasingan, hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Jika memang terbukti, akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin, baik itu di serap sel, kemudian tidak mendapatkan hak-haknya seperti remisi dan juga integrasi, tegasnya. Seluruh barang hasil razia kemudian didata dan dimusnahkan oleh

Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya, ini yang kita punya. Sepak bola kita bicarakan hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita selalu berusia bagi pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di kaki dan bagi akan satu di laga seperti yang dilemah dari seperti kota sepapan dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Berarti Hampton FC, Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:34, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, untuk siang hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, menu makan siang memegang peran penting ya bagi kita dan juga vital dalam menjaga produktivitas dan stamina pekerja sepanjang hari. Jadi memilih asupan yang tepat bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan untuk memastikan tubuh mendapatkan bahan bakar yang berkualitas. Nah, pendengar, pilihan menu makan siang yang praktis dan juga cepat bisa Anda lakukan, begitu ya. Nah, jadi pendengar, variasi lauk-pauk Indonesia untuk menu makan siang, begitu ya, baik yang di kantoran atau yang bekerja seharian. Jadi kuliner Indonesia memang menyediakan beragam pilihan lauk pauk yang kaya akan rasa dan nutrisi bagi pekerja. Nah, menu tradisional seringkali menjadi pilihan favorit karena rasa yang akrab di lidah dan ketersediaannya yang luas. Nah, baik melalui jasa catering maupun rumah makan. Nah, pendengar, untuk atau bagi Anda yang menyukai hidangan berkuah, begitu ya, soto ayam bening memberikan sensasi menyegarkan sekaligus menghangatkan, apalagi cuaca yang tidak menentu ya, seperti saat ini sering turun hujan. Nah, bisa menjadi salah satu menu pilihan. Atau ayam rica-rica bagi pecinta rasa pedas khas Nusantara, silahkan dicoba.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih berbicara soal menu makan siang dengan pola hidup sehat. Nah pendengar, ada beberapa juga yang bisa menjadi pilihan. Salah satunya Anda bisa membuat sup ayam yang hangat dan dikenal sangat menyehatkan bagi kondisi tubuh. Nah selain itu, ikan kecap atau cumi, udang saus tiram untuk asupan asam lemak omega 3. Nah lalu bisa juga Anda membuat tumis buncis wortel yang sederhana namun kaya akan nutrisi penting. Selain itu pendengar, capcay kuah yang merupakan campuran berbagai jenis sayuran dengan tambahan protein seperti udang atau bakso. Jadi keseimbangan nutrisi dalam menu makan siang berperan sangat besar dalam menjaga imunitas tubuh pekerja. Nah dengan rutin mengkonsumsi sayuran dan protein berkualitas, tubuh menjadi lebih tahan terhadap berbagai penyakit yang sering muncul akibat kelelahan dan juga situasi perubahan cuaca.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya sesaat lagi nanti kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Genangan air sempat mengganggu aktivitas warga di Jalan Lintas Melawi pada Jumat lalu. Ternyata bukan murni karena debit hujan yang tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, menegaskan bahwa peristiwa tersebut adalah kondisi di mana air hujan terjebak dan tidak bisa lewat akibat buruknya infrastruktur saluran buang. Guna mengurai persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama warga menggelar kerja bakti massal dengan mengerahkan eskapator mini dan dump truck pada Rabu 6 Mei 2026. Dari hasil penelusuran tim di lapangan terungkap bahwa drainase yang sejatinya cukup lebar dan dalam itu telah mengalami pendangkalan sangat ekstrim. Tumpukan lumpur dan sampah membuat sisa ruang air hanya berjarak sekitar sejengkal dari permukaan. Lebih lanjut, Siti Musrika membeberkan bahwa timnya berhasil melacak 4 titik penyumbatan utama yang menjadi permasalahan macetnya aliran air. Titik paling krusial ditemukan di kawasan Gang Alpawi 2, di mana terdapat struktur gorong-gorong yang menghambat laju air. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jemaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelampar Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik, menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
3: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang juga melepas rombongan haji, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan mempererat persaudaraan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga meminta para petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran.
4: Saya juga berpesan agar para jemaah menjaga persaudaraan. Kepada para petugas haji, saya titipkan amanah besar untuk melayani para tamu Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.
2: Pelepasan jamaah haji tersebut berlangsung penuh haru. Keluarga yang hadir tampak mengantar dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Kabupaten Sintang dengan menjadi haji yang mabrur. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni membuka pelaksanaan pameran ekonomi kreatif kuliner, festival musik dan panggung hiburan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026 di halaman Gor Apang Semangai pada Kamis 7 Mei 2026 malam. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan pada hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini dengan mengusung tema Sintang Kota Bersama yang berarti bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan semua untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman di daerah ini. Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta hebat dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh. Selain hiburan, juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Pemkab Sintang sangat mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan-stan pameran dengan membeli produk daerah turut memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang berpesan kepada seluruh pengunjung agar tetap menjaga kebersihan selama acara berlangsung, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 di panggung utama Indoor Apang Semangai Sintang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim keamanan, panitia, serta manajemen Bagindas. Perayaan hari jadi Kota Sintang diisi dengan berbagai kegiatan.
6: Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekraf dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM, para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini. Nah, oleh sebab itu kami melaksanakan ajang ini dengan manfaat banyak sekali bagi kepentingan masyarakat kita.
5: Edi Harmaini, pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengatakan, mengenai antisipasi potensi kemacetan lalu lintas saat malam minggu dan malam penutupan pameran, pihaknya bekerja sama dengan Polres Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan Pol PP Sintang untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi. Ia menghimbau masyarakat yang datang ke arena pameran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke markas Kodim 1206 Putus Sibau pada Kamis 7 Mei 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari pembinaan satuan sekaligus memberikan dorongan moral dan motivasi kepada prajurit di ujung timur Kalimantan Barat. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 1206 Putus Sibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro dengan penyambutan tarian adat khas Dayak sebagai bentuk penghormatan dan keramahan bumi Uncak Kapuas. Pangdam Mayjen TNI Novi Rubadi menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menjaga stabilitas keamanan. Mengingat letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pangdam juga menekankan agar menjaga hubungan baik seluruh instansi yang ada di Kapuas Hulu. Hubungan yang baik selama ini agar dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud, masyarakat lebih tenang, bekerja mencari nafkah, menjalani kehidupan. Selain memberikan penghargaan, Pangdam juga menyempatkan diri meninjau kondisi perkantoran dan melaksanakan penanaman bibit pohon. Hal ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung tugas personil di wilayah teritorial Kodim 1206 Putus Sibau tetap layak dan optimal. Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Kita sapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Masa sih? Gak paham suaranya.
0: Iya ya. Soalnya tumben masuk yang pertama.
1: Mama Neng, Mbak.
0: Iya.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabarnya baik.
1: Apa-apa lagunya tuh?
0: Untuk lagu-lagunya banyak nih. Ada Dewi Persik, ada Maggie Z, ada Parhat, ada Gita KDI, ada Fitri Karlina, ada Iis Dahlia.
1: Maggie Z apa?
0: Judulnya apa ini? Madu Malam.
1: Coba Maggie Z lah.
0: Maggie Z ya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Selamat siang, selamat bertugas. Bye.
0: Oke, terima kasih Mama Neng yang sudah bergabung di siang hari ini. Penelpon pertama pula Mama Neng nih ya. Ha-ha. Biasanya jarang gabung, katanya susah gabung ya. Silakan dicobalah sampai benar-benar bisa gabung. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami nantikan Anda di 0565-24774 pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Ailin.
0: Mama Alma ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke.
2: Lagunya diborong habis.
0: Borong ya. Habis ya.
2: Biar mereka yang belakang yang memilih saya. Iya. Om Almani suka semua.
0: Oh iyalah.
2: Itu ya Kak ya.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Ayo, siang juga. Terima kasih Mama Alma sudah gabung di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan kembali menyapa di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Ilin.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Silakan dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Silakan lagu-lagunya dipilih.
3: Apa-apa lagunya baru monitor?
0: Baru monitor terus nih.
3: Iya.
0: Ada Maggie Z, ada Dewi Persik, ada Parhat, ada Gita KDI, ada Fitri Karlina, ada Iis Dahlia, kemudian dari miliknya Imam S. Arifin, ada Fairuz Arafik sama Cynthia Bella.
3: Dari Maggie Z ya?
0: Maggie Z ya.
3: Iya, boleh spesial kan?
0: Silakan.
3: Spesialnya buat orang Jawa di mata dekat di HP aja. Yuk, selamat siang Kak Ilin.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Kalau 10 penelpon baru monitor semua 10 kali Kak Serlin sebutin deretan lagu-lagu. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita dengarkan dulu untuk beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama Mama Neng di Empaci, lagunya Maggie Z, Boman juga Maggie Z. Kalau Mama Alma dipilihkan aja diborong semua karena katanya lagu-lagunya kesukaan semua. Oke lah kalau begitu kita dengarkan dari miliknya Maggie Z.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kembali kita akan menyapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Silakan, dengan siapa di mana?
1: Andri Dispao nih.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Sapar Kedi, judulnya apa?
0: Hmm?
1: Sapar Kedi tadi, judulnya apa?
0: Safar KDI?
1: Iya. Yeah.
0: Enggak ada.

0: Ada Safar KDI.
1: Apa tadi Safar kah?
0: Gita. Gita KDI.
1: Oh, Gita KDI. Apa judul lagunya?
0: Mabuk Cinta.
1: Wih. Enggak lah. Lain apanya?
0: Ada dari miliknya Farhat, Benang Biru, kemudian Gita KDI, Fitri Karlina, ada dari miliknya...
1: Benang Biru aja lah.
0: Benang Biru.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Apa kabar kalian?
0: Kabarnya baik.
1: Cuacanya bagaimana di Sintang Bro?
0: Cuacanya ya dibilang panas enggak juga, ada sedikit-sedikit mendung.
1: Kalau di sini tadi pagi hujan, sekarang nih mendung-mendung manja.
0: Baik.
1: Ya kayaknya mau turun hujan lagi nih. Lagunya dikasih sama Mama Vega aja ya. Udah menitul kan ya?
0: Belum.
1: Oh ya, kayak dia terhibur sama. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Tersia Dirigo. Tersia Dirigo.
0: Tersia. Di?
2: Dirigo.
0: Rigo.
2: Ya.
0: Baik, mau pilih lagu apa?
2: Lagunya Imam Arifin Jaka. Imam Jaka.
0: Baik.
2: Selamat siang, Kak.
0: Terima kasih. Selamat siang kembali. Rigu tuh daerah mana ya? Tadi lupa tanya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Indah yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Kabarnya baik. Pak Jumirah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat. Selari Kak Elin, sehat?
0: Puji Tuhan, sehat.
3: Syukurlah.
0: Iya.
3: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Baik, nanti ditunggu ya, ya Pak ya. Ya,
3: tanya-tanya, kata Kak Herlinda. Aduh, hai.
0: Baik, nanti ditunggu ya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Bukan enggak boleh bertanya ya. Boleh bertanya, tapi kalau misalnya 10 atau berapa belas pendengar bertanya semua, lagunya ada sekitar belasan lagu ya. Kak Aileen harus mengulang untuk beberapa kali, habis dong waktunya ya. Baik, kita akan dengarkan kembali ini beberapa lagu yang sudah di request sama pendengar kita. Ada Pak Jumirah di Lombok, tadi pendengar setia kita.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus bang, kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja bang, umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya bang.
0: Wah, lumayan jelas ya, tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan bacakan terlebih dahulu satu buah pengumuman. Ini pengumuman datangnya dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 prodi studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa Sintang adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-5225-48-1065 atau kunjungi website kami daftar persada katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kita nyapa kembali, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang.
0: Rodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Silakan lagunya dipilih.
1: Sapar KDI sudah diputar kah?
0: Dari Sapar. Sapar KDI nggak ada.
1: Oh, enggak ada kah?
0: Gita KDI yang ada.
1: Oh, apa judulnya kak?
0: Mabuk Cinta.
1: Nah, itu aja Mabuk Cinta. Nah, lagunya dititipkan dengan Bu Bilin. Semoga dia bisa menitur dan selalu bersama keluarganya di sana. Nah, buat kakak Ellen, selamat bertugas kita selalu. Tuhan selalu memberkati. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Riki.
0: Dengan orang Riki.
2: Iya, alias Riamki di jam.
0: Iya, ibu siapa ya kemarin ya?
2: Kata Bang Riko, Ibu Silau dengan atau Mama Dede.
0: Oh, Mama Dede.
2: Iya.
0: Nenek Sida.
2: Oh iya, Nenek Sida betul-betul. Oh iya, masih ingat ya Kak ya, Nenek Sida.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa Ibu?
2: Oh, gini maaf ya Kak. Aku kan apa? Ngepel. Jadi aku nengok jam udah lewat jam 2. Baru aku ingat sudah itu jadi pas hidup ke dia. Jadi lagu yang belum diputar, lagu apa ya Kak?
0: Oke, Mabuk Cinta mau nggak Ibu?
2: Bisa juga, tapi kan Nenek tidak, tak mungkin Mabuk Cinta.
0: Aduh, ada-ada saja. Baik, ada Mabuk Cinta nih dari Gita KDI, terus ada Iis Dahlia, Terkesima, ada Fitri Karlina, 11-12, kemudian ada Irfan Mansyur, Sampai Hati, ya Sampai Hati nih, cocok nih, Virus Arafik, Pengalaman Pertama.
2: Cocok juga, 11-12 cocok juga ya Kak ya.
0: Cocok.
2: Itu aja ya Kak, 11-12 ya.
0: Oke lah.
2: Iya, itu cuma lagu gitu.
0: Betul.
2: Bukan apa-apa atau orang, bukan. 11-12 cuma judul lagu.
0: Iya, jangan baper lah ya gitu ya.
2: Iya, betul. Oke. <Okay. laughs> Itu aja ya Kak ya.
0: Baik.
2: Oke, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat mengepel, selamat beberes. Di Riki tuh, Riki tuh Riam Kijang loh ya. Selanjutnya, halo selamat siang. Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Mama Peggy.
0: Mama Peggy di mana?
3: Ini masih di Cincang kok.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa Mama Peggy?
3: Lagi tadi ya, Pengalaman Pertama gak tadi Kak? Judulnya Pengalaman Pertama.
0: Oh, dari Virus Arafik.
3: Iya. Punya dulu di penyembang Andre Dre ya Kak.
0: Oke.
3: Selamat siang Kak, sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, di sesi yang ketiga sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan dengarkan lagu yang sudah di request sama pendengar setia kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Tadi ada yang minta lagu Mabuk Cinta loh ya. Ini dia lagunya.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya bagi Anda yang bergabung, terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok RRI Sintang. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774. Halo, selamat siang. Oke, silakan dicoba lagi. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tidur Kak Ibu?
1: Baru bangun tidur ya Kak Eli.
0: Hah, pantas lah.
1: Dari itu ya, dari Mimi depan ya. Tadi kan dari Nenek Cida. Dari Mimi depan.
0: Ah, iyalah, catat ya.
1: Mama Dede.
0: Catat ya namanya Mimi depan ya.
1: Iya, keren sikit. Cuma Mimi kede iya, Mimi. Ini kade. Pandai iya. Aja Kak Elin, kasih cantik macam Mimi kade ya Kak Elin.
0: Iya, betul-betul. Aduh.
1: Tidak sama foto ya Kak Elin.
0: Tidak apa-apa. Ke pameran yuk. Ke pameran.
1: Oh, tidak mampu kalau bawa cucu Kak Elin. Patah kaki, bekejang sana sini. Dia kalau nonton paling berkat dengan kakek, dengan cucu dan ke mamanya.
0: Yalah.
1: Yuk kita yuk Kak Elin.
0: Ayolah. Mana
1: kayak ketemunya. Bukannya nonton tertawa terus nanti. Lagunya itu aja Kak Elin ya, Iis Alia aja Kak Elin.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Kakek tinggal senyum di sebelah Kak Elin.
0: Iya kan? Soalnya kalau 10 penelpon semuanya tanya habis nggak tuh waktunya.
1: Itulah. Makanya kalau udah setengah dua tuh duduk monitor di radio gitu. Kerja ditinggalkan dulu.
0: Ayalah.
1: Dulu diutamakan gitu. Kalau buruk gitu Kak Elin, nanti yang lipat pakaian dengar radio dulu. Kalau tak tidur. Ini kan baru bangun tidur ya Kak Elin.
0: Betul.
1: Kayaknya dah satu baskom tuh minta lipat tuh.
0: Nah, segeralah dilipat.
1: Nanti anung habis bayang ya Kak Elin.
0: Ayalah.
1: Santai ya. Bayang terlalu itu. Dia tak nangis, tak dilipat Kak Elin.
0: Betul, tinggal dipakai ya lagi.
1: Jangan, tapi tak bagus ronjok-ronjok dia.
0: Setrika loh.
1: Iyalah, makasih Kak Elin ya.
0: Ayo.
1: Selamat siang, selamat nonton ya.
0: Ayolah, terima kasih. Selamat siang, Mami Devan. Oh, Mimi katanya tadi. Ya, ada Bu Ros di Tara Cuanti ya. Selanjutnya, halo selamat siang. Halo. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita.

Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang. Halo. Baik, silakan dicoba kembali pendengar di 0565 24774.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewatnya 55 menit saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Sintang siang ini, kembali satu buah pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda. Dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat, isi berita, kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPME SMES Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smespancasetyasintang, SMES Pancasetya, melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Demikian pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sintang siang ini. Selanjutnya ada rekan saya Dewi Suryati akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penyiar Anda, saya Herlinda, mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan. Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Awan mendung kembali menggelayuti kota Sintang dan sekitarnya di sore hari ini. Untuk Anda tentunya lebih waspada dan lebih berhati-hati ya, bagi yang mau bepergian ke manapun Anda pergi, pastikan juga selalu waspada terhadap cuaca. Dan ada baiknya ketika Anda melewati genangan, pelankan kendaraan Anda demi menjaga Anda dan juga orang lain tidak terkena cipratan air. Bersama saya Desi Suryati, pendengar Sintang sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan hiburan kami hadirkan untuk Anda.
9: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Ya biasanya akhir pekan Anda merencanakan kemana nih ya? Jalan-jalan kah? Atau berwisata kah? Atau berkulineran ya? Di stadion ya? Ya masih dibuka pameran pembangunan ya. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Sintang yang ke-664. Wow, udah beratus-ratus ya. Tanggal tepatnya sih 10 Mei ya. Mungkin pada upacara 10 Mei itu hari Ahad atau Minggu ya. Bisa jadi upacaranya hari Senin, bisa jadi ya. Tapi tidak tahu seperti apa, nanti kita lihat aja. Semoga saja Sintang kedepannya lebih maju, lebih apa ya, lebih mensejahterakan, lebih damai, lebih bersatu. Bersatu, asri, dan maju. Ya, pendengar, untuk Anda, Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa banget ya, dengan berbagai destinasi wisata yang sangat memukau. Mulai dari pegunungan, pantai, hingga desa adat, semuanya menawarkan panorama indah dan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Terdapat di rri.co.id, dilansir dari laman traveloka.com dan klook.com, ada beberapa destinasi wisata alam terindah Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan Raja Ampat? Dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Destinasi ini memiliki gugusan pulau indah, pantai eksotis, serta spot menyelam terbaik di dunia.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya, mendengar lanjut lagi destinasi wisata selanjutnya ada Danau Toba ya. Danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini menawarkan suasana sejuk dan panorama alam yang menenangkan. Di tengah danau terdapat Pulau Samosir yang kaya akan budaya Batak dan tradisi lokal. Ada juga Werebo, desa adat Werebo ini berada di kawasan pegunungan dengan pemandangan alam yang sangat asri ya. Keunikan rumah adat Baru Niang menjadikan desa ini diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Wow, keren banget.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, masih banyak lagi tentunya destinasi-destinasi wisata lainnya ya. Hari juga Diamond Beach ya. Terkenal dengan pasir putih dan tebing karangnya yang indah, pantai ini juga menjadi salah satu spot foto favorit wisatawan saat berkunjung ke Nusa Penida. Kemudian juga sebut saja ada Pulau Padar, menawarkan panorama bukit dan pantai memukau dari ketinggian. Tempat ini menjadi salah satu lokasi terbaik untuk menikmati sunrise di kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian ada juga Pink Beach ya. Pantai ini memiliki pasir berwarna merah muda yang terbentuk secara alami. Selain menikmati keindahan pantai, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling dan diving di kawasan sekitar.

0: Pakai aku merinang ruang metu damai. Gelak aku salah, jantung ku sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang. Briana dan Botomwis. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Botomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar bagi John bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya. Kehilangan gitar itu tak hanya menciptakan kekosongan dalam musiknya, tetapi juga merusak harmoni dalam kehidupannya. Pada titik ini, seorang detektif cerdas dan karismatik, Briana dan mitranya, Botomwis, memasuki panggung cerita untuk memulai misi pencarian yang melibatkan bakat deduktif tinggi dan kecerdikan mereka. Dalam setiap langkahnya, Briana dan Botomwis mengupas lapisan demi lapisan teka-teki pencurian gitar legendaris tersebut. Sementara mereka menyusuri jejak-jejak kriminalitas amatir, pembaca diperkenalkan pada kehidupan musisi John Musisiante yang penuh nuansa. Andrea Hirata dengan gaya penceritanya yang unik dan mengundang, menggambarkan perjalanan emosional John dalam menghadapi kehilangan yang mendalam. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah detektif yang seru, tetapi juga menggali kedalaman karakter-karakternya, termasuk kompleksitas kehidupan seorang musisi. Dengan penghargaan sastra internasional yang pernah diraih oleh Andrea Hirata, Briana dan Botomwis sukses meraih gelar Nobel Bestseller 2023, menandai pencapaian luar biasa dari kisah yang memukau dan membawa para pembaca ke dalam petualangan yang tak terlupakan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Dengar saya bacakan pengumuman di sore hari ini dari Staimal Sintang untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Staimal Sintang ini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berhalqul kalimah yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah. Tiga prodi terdapat di Staimal, satu pendidikan agama Islam, prodi hukum keluarga Islam, dan ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswa, ruang perkuliahan representatif, serta fasilitas kampus lainnya memadai. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmb-staimal-hebat-2026/2027 atau hubungi panitia pendaftaran di 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap dapat kunjungi media sosial Staimal Sintang di @staimalsintangofficial. Ya, pendengar, kembali lagi destinasi luar biasa ya yang ada di Indonesia ya, tentunya terindah ya. Sebut saja ada Pulau Padar menawarkan panorama bukit dan pantai yang memukau dari ketinggian. Tempat ini menjadi salah satu lokasi terbaik untuk menikmati sunrise dan di kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian kalau Pink Beach itu pantai yang memiliki pasir berwarna merah muda yang terbentuk secara alami. Jadi bukan dikasih warna ya. Segimana juga kalau pantai dikasih warna ya. Harus banyak banget berarti ya. Nah, selain menikmati keindahan pantai, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling dan diving di kawasan sekitar. Kalau Kelingking Beach ini terkenal dengan tebing unik yang menyerupai bentuk kepala dinosaurus T-Rex ya. Gradasi warna laut dan panorama di atas tebing menjadi daya tarik utama pantai ini. Kirain pantainya mirip kelingking ya, ternyata bukan. Ya malah mirip berbentuk kepala dinosaurus T-Rex ya. Nah, kemudian ada Desa Pinggan. Ya, Desa Pinggan ini menjadi salah satu lokasi terbaik untuk menikmati sunrise di Bali. Pemandangan desa yang diselimuti kabut sering disebut menyerupai negeri di atas awan. Kemudian Taman Nasional Baluran. Nama dari taman ini dikenal dengan hamparan savana luas yang dijuluki Afrika Van Java. Wisatawan dapat melihat berbagai satwa liar seperti rusa, banteng, dan burung di habitat alaminya. Serta masih banyak lagi lainnya di Kota Sintang juga ya, ada wisata Bukit Kelam juga tentunya ya. Nah, keindahan alam Indonesia menjadi kekayaan yang patut dijaga dan dilestarikan bersama. Dengan pesona yang dimiliki setiap daerah, Indonesia terus menjadi salah satu destinasi wisata alam terbaik di dunia.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Iya, pendengar, kita akan informasi-informasi sore ini dengan informasi-informasi seputar wilayah Kalimantan Barat dalam Litnas Korlin Center 9. Yuk kita ikuti.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini mencapai 1.840 jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi, sementara 2 jemaah dipastikan batal berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Berikut kita simak laporannya.
1: Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026 jumlah jemaah yang telah diberangkatkan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 2 jemaah dipastikan tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. 1 jemaah telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara 1 jemaah lainnya akan dipulangkan pada hari ini. Dengan kondisi tersebut, total jemaah asal Kalbar yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25.
2: Kemudian dari 1.842 ada 2 jemaah yang tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Kemudian jemaah itu yang 2 itu sudah dipulangkan kemarin 1 orang dan hari ini juga akan dipulangkan 1 orang. Jadi total jemaah yang berangkat ke Arab Saudi ditambah dengan hari ini berjumlah 1.840. Kemudian ada jamaah yang tidak diberangkatkan dari asrama haji 1 orang. Kemudian ada 1 jamaah yang masih tunda berangkat, yang insya Allah kita upayakan akan berangkat di kloter 25.
1: Kamaludin berharap seluruh jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Sementara itu, sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 dijadwalkan berangkat pada minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah. Dan pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin.
3: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelampar Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
4: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang juga melepas rombongan haji, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan mempererat persaudaraan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga meminta para petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran.
5: Saya juga berpesan agar para jemaah menjaga persaudaraan. Kepada para petugas haji, saya titipkan amanah besar untuk melayani para tamu Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.
3: Pelepasan jamaah haji tersebut berlangsung penuh haru. Keluarga yang hadir tampak mengantar dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Kabupaten Sintang dengan menjadi haji yang mabrur. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemacetan dan tingginya angka kecelakaan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar menilai pembangunan infrastruktur baru sudah mendesak dilakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan.
6: Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar, Sarif Isyar Alaidrus mengatakan, persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, kawasan Pontianak sebenarnya diperkirakan membutuhkan 5 jembatan penghubung untuk mengurai arus kendaraan. Namun, hingga kini, infrastruktur yang tersedia baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi, sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan.
7: Nah, oleh sebab itu, maka kalau memang saat ini sangat mendesak, saya kira mungkin duplikasi jembatan Kapuas 2 ini perlu dipikirkan. Selain tentunya, kembali kita kepada rencana lama di mana ada jembatan satu buah lagi yang menghubungkan antara daerah Wajuk Hulu atau daerah Jungkat dengan daerah di Sungai Rengas atau di Sungai Brembang. Nah, ini saya kira adalah hal-hal yang mungkin perlulah ini menjadi suatu pemikiran, suatu rencana yang dipercepat.
6: Kondisi ini membuat kawasan Jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari hingga Mei 2026 disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Sarif berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalimantan Barat dapat mendorong percepatan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 2 maupun Jembatan Kapuas 3 agar persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Luasnya wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan sehingga pemerintah memprioritaskan percepatan elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur jalan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat.
9: Elektrifikasi dan akses jalan merupakan infrastruktur yang sangat vital diperlukan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat. Karena hingga sekarang di Kalimantan Barat masih ada sekitar 266 desa yang belum teraliri listrik dan masih banyak desa yang belum dapat ditembus dengan kendaraan roda 4. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak RD Abidin optimis jika kedua infrastruktur itu dapat direalisasikan, otomatis akan membawa dampak kemajuan di suatu daerah.
10: Kalau itu sudah terbuka, maka yang lain bisa. Kita bisa meningkatkan layanan keuangan digital, kita bisa membangun infrastruktur kesehatan, kita bisa membangun infrastruktur pendidikan. Tapi syaratnya itu harus terbuka dulu jalan. Kalau itu tidak terbuka, bukan, harus ada listrik dulu. Jadi saya pikir yang paling vital untuk diperhatikan oleh gubernur yang awal ini adalah membuka isolasi daerah dan desa-desa. Yang kedua, menyelesaikan 266 elektrifikasi desa.
9: RD optimis elektrifikasi dan akses jalan dapat membuka keterisolasian daerah, otomatis akan dapat membangun infrastruktur lainnya. Bahkan 52 indikator penentu indeks desa membangun akan terkoneksi dengan sendirinya, sehingga desa mandiri bukan lagi angan-angan belaka, tetapi sesuatu yang real dan dapat tercapai dengan cepat. Intinya, harus ada kolaborasi dengan pemerintah pusat karena APBD Kalimantan Barat tidak akan mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang ada. RD mencontohkan, untuk membangun jalan dari Arok menuju Paloh yang nilainya hampir 2 triliun tidak mungkin diambil dari APBD Kabupaten Sambas, dan jika tidak dibantu dengan APBN sangat tidak mungkin akses jalan dapat terbuka seperti yang terlihat sekarang. Hermanta melaporkan.
0: Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota band Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang.
11: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 di panggung utama Indoor Apang Semenge Sintang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim keamanan, panitia, serta manajemen Bagindas. Perayaan Hari Jadi Kota Sintang diisi dengan berbagai kegiatan.
12: Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM, para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini. Nah, oleh sebab itu kami melaksanakan ajang ini dengan manfaat banyak sekali bagi kepentingan masyarakat kita.
11: Edi Harmaini, pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengatakan, mengenai antisipasi potensi kemacetan lalu lintas saat malam minggu dan malam penutupan pameran, pihaknya bekerja sama dengan Polres Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan Pol PP Sintang untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi. Ia menghimbau masyarakat yang datang ke arena pameran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim sepak bola benua biru Prancis kembali dijagokan untuk meraih titel juara terhormat Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe diyakini tetap menjadi andalan Didier Deschamps untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kita simak laporannya.
13: Tim nasional Prancis kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Kehadiran bintang muda sekaligus kapten tim, Kylian Mbappe, dinilai masih akan menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan status sebagai salah satu tim terbaik dunia. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, Prancis diyakini tetap menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Pelatih sepak bola Kubu Raya Kalimantan Barat Tajuddin menilai sosok Mbappe memiliki pengaruh besar terhadap permainan Prancis. Menurutnya, kecepatan, penyelesaian akhir, serta mental bertanding Mbappe membuat lawan sulit menghentikannya di pertandingan besar.
14: Pemain-pemain muda Prancis, karena Prancis ini generasi pemain mudanya cukup lumayan gitu. Bisa menyisihkan pemain-pemain seniornya, apalagi pelatih yang bakal yang hadir nih kan Didier Deschamps ini, dia sangat suka pemain-pemain muda yang mempunyai potensi yang luar biasa, tenaga-tenaga muda. Nah, tinggal dia poles mental kan, jam terbang. Saya pikir Prancis itu saya amati, menurut saya itu memang beberapa kali uji coba yang saya pantau memang kelasnya Prancis luar biasa.
13: Sementara itu pengamat sepak bola Sharif Abdurrahman menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi momentum penting bagi Mbappe untuk semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Menurut Sharif, pengalaman membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan tampil di final Piala Dunia 2022 menjadi modal besar bagi Mbappe menghadapi persaingan di edisi 2026. Namun di satu sisi Mbappe tidak bisa sesumbar. Pasalnya sejumlah negara punya segudang pemain handal yang bisa saja bersinar pada Piala Dunia 2026 kali ini.
14: Kalau saya sih melihat Mbappe tidak juga stabil. Pasti ada nanti nama-nama yang nggak diperhitungkan akan muncul. Kalau Mbappe kan untuk kita lihatlah stabil, mainnya seperti itu. Tapi tidak terlalu mendominan kan. Nah, apalagi kunci-kunci pemain ini kan yang selalu dilirik kan hanya pemain
15: pemain depan yang pencetak gol, pemain sepak bola itu yang sangat dikenalkan pencetak golnya seperti Ronaldo, Messi.
13: Sharif mengingatkan persaingan pada Piala Dunia 2026 dipastikan semakin ketat. Negara-negara seperti Argentina, Brazil, Inggris hingga Spanyol juga terus memperkuat skuad mereka. Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga menjadi edisi pertama dengan jumlah peserta mencapai 48 negara. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie. Silakan Debbie, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi di wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai untuk tanggal 16 Mei 2026 di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ide ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Debbie, selamat bertugas kembali. Itu dia peringkat informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, kembali lagi bersama kami di Prosatu RI Sintang setelah kita ikuti Lintas Kulis Antara 9 bersama Prosatu Pontianak. Nah ya, Ben ini nanti bakal ke Sintang dalam penutupan pameran seni dan ekraf di Kabupaten Sintang dalam rangka hari ulang tahun Sintang.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Ya pendengar, Indonesia juga dikenal sebagai negara tropis yang memiliki beragam jenis buah dan rasa serta keunikan tersendiri. Iklim tropis yang hangat membuat berbagai macam buah dapat tumbuh subur dan menjadi ciri khas kekayaan alam Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, ada beberapa jenis buah tropis Indonesia yang terkenal banyak digemari ya. Mungkin salah satunya saya atau Anda. Sebut saja ada buah matoa. Kayaknya ini lagi musim ya, banyak banget di toko-toko buah itu. Bahkan ada teman-teman juga yang jual online gitu ya. Harganya variatif banget sih, berbeda-beda. Mungkin tergantung jenisnya juga ya. Nah, matoa merupakan buah khas Papua yang memiliki rasa manis dengan tekstur daging kenyal. Seperti lengging tapi bukan ya. Buah ini sering disebut memiliki cita rasa perpaduan antara rambutan dan kelengkeng. Yap, seru banget ya. Apakah Anda suka? Sama kita ya. Suka juga. Selanjutnya ada durian. Durian kayaknya beberapa bulan kemarin berbunga ya. Gak tahu kalau di daerah Anda ya. Kalau yang saya susuri, saya lewati, berbunga terus. Sekarang bunganya udah gak ada, tinggal bertahan dia sampai besar ya. Kalau kena angin ya jatuh yang kecil-kecilnya itu. Tapi mudah-mudahan ada yang bertahan ya, dan sampai masak gitu ya. Jatuh deh, ntar kita ambil deh. Nah, durian dikenal sebagai raja buah karena ukurannya yang big, besar, dan aromanya sangat khas. Daging buahnya juga lembut dengan rasa manis dan sedikit gurih.

0: Kemarin sendawamu kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Iya, selanjutnya juga ada manggis ya. Ini kayaknya lagi berbuah tapi masih kecil-kecil ya. Kok tahu sih main ke kebun mulu soalnya kerjanya ya. Jadi, lagi kecil-kecil tapi belum tua banget gitu ya, masih hijau-hijau lah ya. Manggis memiliki kulit berwarna ungu gelap dan daging buahnya putih yang lembut, rasanya manis dan segar sehingga banyak digemari masyarakat termasuk saya juga ya. Pisang apalagi ya, pisang kayaknya buah wajibun bin harus gitu ya, harus ada gitu ya kayaknya ya. Nah ini juga menjadi salah satu buah paling populer di Indonesia. Buah ini mudah ditemukan dan memiliki rasa manis dengan tekstur yang lembut banget ya. Selain itu juga ada nangka ya. Nangka memiliki ukuran besar dengan aroma yang kuat dan khas, dagingnya buahnya juga warna kuning serta memiliki rasa yang manis. Kalau biasanya buah nangka itu ada yang kuning ya, ada juga sekarang yang orange gitu ya isinya ya. Rasanya sih saya pernah juga tuh makan yang orange. Rasanya seperti nangka sih. Ya iyalah, gak mungkin makan nangka rasa apel gitu ya. Gak mungkin banget kan. Just kidding.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita, cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Iya, pendengar, ini mahal ini bohong hati. Wow, dalam banget ya. Mm-hmm. Tapi percayalah kalau Anda bohong pada seseorang, terutama pasangan Anda, bohongnya untuk diri Anda sendiri. Dan kapan-kapan pasti akan ketemu. Percayalah, dua orang yang gak bisa.

Cempedak memiliki bentuk yang mirip dengan nangka, namun ukurannya lebih kecil. Aromanya khas dan daging buahnya juga lembut serta manis ya. Kemudian ada sirsak. Kalau sirsak di sini kayaknya banyak yang pada nggak suka ya. Atau ada yang suka juga. Kalau saya sih suka-suka aja ya. Sirsak juga temenan sama buah apa ya? Lupa saya tuh buah apa ya? Kayak buahan bulat-bulat gitu. Kalau sirsak kan agak-agak melonjong gitu ya. Kalau ini kok lupa namanya, pokoknya ya. Nah, sirsak ini kulitnya hijau dan durinya lembut, daging buahnya warna putih. Ada biji-biji hitam gitu ya. Terus kalau matang itu rasanya asam manis gitu ya. Seger lah pokoknya ya. Nah, keanekaragaman buah tropis ini menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia yang patut dibanggakan, terutama di Kota Sintang juga ya. Selain memiliki cita rasa yang khas banget, buah-buahan tersebut juga menjadi daya tarik kuliner yang dikenal hingga mancanegara.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa

0: ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Nyospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat
1: acara-acara kami
0: maupun acara budaya.
1: Info 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita cek fakta terlebih dahulu di sore hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar Cek Fakta, sore ini bersama saya Desi Riyati, dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN periode 2026. Unggahan disertai tanggapan untuk akses pendaftaran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax ya, dilansir dari kompas.com. Untuk itu, pada Anda yang sedang mencari kerja, tetap berhati-hati, amankan data-data pribadi Anda dan data-data perbankan Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Ya, kamu satu-satunya, Anda satu-satunya ya. Terima kasih selama ini mendengar dan dengerin Pro 1 RRI Sintang yang di Melawi, Kapuasulu, Sanggau, Sekado, Kombok, NTB dan lain-lainnya ya. Semuanya pokoknya terima kasih. Gimana cuaca untuk besok? Yuk kita lihat perkiraan cuaca di Sintang, kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Sintang maksudnya ya. Bagaimana cuacanya begitu ya. Dilansir dari bmkg.go.id, pendengar, untuk besok hari Minggu 10 Mei Sintang hujan petir, wow. 24 sampai 32 derajat Celcius, suhunya 67 sampai 99%. Kecamatan Tempunak hujan ringan disusul dengan Sepauk, Kayan Hilir, Ketungal Tengah, Ketungal Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, semuanya hujan ringan. Kemudian Serawai cerah berawan, Ambalau berawan aja. Kelam Permai hujan ringan, Sungai Tebelian hujan ringan, dan Binjai Hulu hujan sedang. Itu pendengar perkiraan cuaca untuk esok 10 Mei 2026. Dilansir dari bmkg.go.id. Kemudian arus lalu lintas di Jalan Dupangurai lancar-lancar aja ya. Terpantau lancar dan tidak terjadi penumpukan-penumpukan ataupun kemacetan tidak ya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbol

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.

Dunia pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit.
1: Mendengar pukul 17:37 kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat.

Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, selamat malam untuk Anda di mana saja berada sama kami, Sapa Anda ya. Dan terima kasih yang selalu bersama kami. Ya pendengar, sebuah hubungan penting banget untuk mengenali tanda-tanda yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan emosional dan juga mental. Istilahnya red flag ya. Nah, red flag ini digunakan untuk menggambarkan perilaku negatif yang membuat hubungan menjadi tak sehat dan penuh dengan pressure atau tekanan ya. Mengenali red flag sejak awal dapat membantu seorang menghindari hubungan yang toksik dan merugikan diri sendiri. Ada beberapa hal ya, tanda-tanda red flag dalam hubungan yang perlu Anda waspadai. Yang pertama adalah perilaku kasar ya. Perilaku kasar baik secara verbal maupun fisik menjadi salah satu tanda red flag yang paling serius. Bentakan, hinaan, hingga kekerasan fisik menunjukkan pasangan tidak mampu mengontrol emosinya dengan baik. Berarti itu termasuk dalam tanda pasangan ataupun laki-laki atau perempuan yang red flag. Biasanya laki-laki ya yang dibilang red flag. Tapi mungkin juga lah ya perempuan.

Januarinya udah berlalu ya, sekarang bulan Mei ya. Mungkin ada kisah di bulan Mei yang membuat Anda bisa flashback dengan kenangan-kenangan indah ya. Ketemu someone special mungkin ya. Married ataupun your birthday, apa namanya, ulang tahunnya atau apanya gitu ya. Ya udahlah, memori-memori indahnya masih bisa kita kenang ya. Nah, balik lagi ke tanda-tanda pasangan red flag ya. Kemudian silent treatment. Pasangan yang memilih diam dan menghindari komunikasi saat terjadi masalah dapat membuat konflik semakin rumit. Sikap ini sering membuat pasangan merasa bingung dan tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian juga terlalu egois dan posesif. Sikap posesif ini biasanya ditunjukkan dengan mengontrol aktivitas pasangan secara berlebihan. Kamu gak boleh kemana-mana, kamu harus begini-begini. Misalnya ya, just like example-nya kayak gitu ya. Nah, misalnya melarang bertemu teman, gak boleh ke teman-teman ini, gak boleh nongkrong di sini gitu. Kayak gitu. Ada gak sih kayak gitu? Karena saya enggak begitu. Ya udah, main nongkrong-nongkrong aja gitu ya. Membatasi pergaulan hingga ingin mengetahui semua hal pribadi pasangan. Kemudian juga gak percayaan dan mudah cemburu buta yang totality banget ya. Hubungan yang sehat membutuhkan rasa saling percaya. Benar, jika pasangan terlalu mudah cemburu dan selalu curiga tanpa alasan yang jelas, hubungan bisa terasa tidak nyaman dan penuh dengan pressure atau dengan tekanan ya. Pokoknya kalau apa namanya, saling dengan pasangan itu saling ya, saling trust gitu ya, saling percaya. Dan ya cemburu boleh aja sih, gak apa-apa, tapi jangan terlalu membabi buta atau cemburu buta.

Lagi, Brigir, tanda yang selanjutnya adalah manipulatif ya, pasangan atau orang yang red flag itu manipulatif ya. Pasangan manipulatif cenderung memutarbalikkan fakta sehingga membuat pasangannya merasa bersalah, padahal dia yang salah gitu. Salah satu bentuk manipulasi yang sering terjadi adalah gaslighting atau membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Benar gak sih? Gitu ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, tanda-tanda red flag, orang-orang yang red flag ke dalam hubungan, di antaranya adalah sulit berkomunikasi. Kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam hubungan. Pasangan yang tidak mau mendengarkan atau enggan berdiskusi biasanya membuat hubungan menjadi tidak sehat, alias egois gitu ya. Pokoknya gitu, B. Gak mau musyawarah gitu ya, mau menang sendiri, puas banget ini. Kemudian juga kurang memiliki empati ya, sikap tidak peduli terhadap perasaan pasangan juga menjadi salah satu tanda red flag. Hubungan yang sehat seharusnya dibangun dengan rasa saling memahami dan menghargai perasaan satu sama lain. Kalau menikah itu saling ya, saling mendoakan, saling memahami, saling berbagi, saling menerima, saling jujur, saling dan lain-lain gitu ya. Pokoknya saling banget, banyak banget tuh salingnya.

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Ini toh video
2: guys,
1: video
2: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
3: Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Iya, pendengar, selanjutnya juga membuat pasangan tidak merasa aman. Kan sejatinya kalau pasangan itu harus saling nyaman ya. Menyamankan, berusaha nyaman. Karena kalau udah nyaman biasanya ya itu yang bertahan ya. Nah, hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa nyaman dan aman satu sama lain. Jika hubungan justru membuat seseorang merasa takut, cemas atau terintimidasi, hal tersebut perlu menjadi perhatian serius. Terus juga misalnya gak perhatian. Misalnya pasangannya bilang kunci di mana gak tahu atau mungkin sering kayak gitu ya atau apa namanya mau puternya mogok itu kan urusan kamu dia wah itu sih ini gak empati banget gitu ya berarti kan karena tadi kan harus empati kebalikan ya kalau misalnya yang dari red flag itu berarti green flag ya.

saya, Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Naksir kamu. Nah, pendengar mengenali tanda red flag yang tadi disebutin ya, dalam hubungan penting banget dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Hubungan yang sehat seharusnya dibangun dalam komunikasi yang baik, rasa saling percaya, serta sikap saling menghargai. Kita akan update informasi lainnya pendengar bersama Pro 3 terus mengganti Indonesia dalam Warta Berita Sentral ya, di kesempatan malam hari ini. Selamat mengikuti.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: daerah yang bersih ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini, dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan DVIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
0: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk mempersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: mengganti. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5269. Salah satu jemaah petugas porter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
13: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
14: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
15: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
17: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
13: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama berlangsung pertandingan dan pertandingan Garuda Yaksa dalam laga final dari saat ini dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan disambut tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Nidil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: saya, Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit, kekuatan passion, dan kegigihan. Grit, kekuatan passion, dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit, kekuatan passion, dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Dan esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saatnya kita akan hadirkan bersama yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari sekarang hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa bagi Anda yang mau bergabung, silakan nantinya bergabung bersama kami di telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Sintang. Namun sebelum kita terima telepon ataupun juga bacakan WA ya, di malam ini akan dihadirkan dua lagu untuk mengawali perjumpaan kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
4: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan.
2: Apa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan masih di Sintang malam ini bersama saya Asri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di ruang rindu kita kali ini, silakan bagi Anda ingin bergabung, silakan bergabung di telepon 0565247774 atau juga bergabung di WA di 0857504740. Dan untuk lagu-lagunya juga sudah disiapin ya. Nanti kalau ada yang nanya baru Kak Asri bacain deh ya. Oke, langsung aja sudah ada yang bergabung di telepon, kita sapa ya. Penelpon pertama kita di malam ini ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang bagi rindu memuri lewat lagu.
0: Mantap. Kayaknya orang Tanjung Baung ini ya.
1: Iya, betul Kak. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, Bang Adi. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat juga.
0: Hujan enggak Bang Adi di Tanjung Baung?
1: Masih baru gerimis-gerimis nih, Kak.
0: Oh, gerimis.
1: Kalau Sintang udah hujan, Kak.
0: Sintang tadi sempat gerimis juga, tapi sekarang udah enggak sih kayaknya ini.
1: Ya, mungkin enggak usah hujan, dah tunggu guru kakak pulang.
0: Betul, susah ya kalau hujan ya, Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Tapi di Tanjung Baung hujan terus enggak sih, Bang Adi, biasanya kalau malam?
1: Hujan.
0: Gitu, sama.
1: Iya, pun hujan juga.
0: Oh, gitu. Tapi enggak banjir ya, Bang Adi ya.
1: Tadinya kata mereka airnya surut, kemarin tuh naik, suka.
0: Semoga enggak banjir lah ya, Bang Adi ya.
1: Iya, amin.
0: Lagunya pilih yang mana nih, udah disiapkan nih?
1: Ya, sebut dulu, Kak.
0: Ada Tante Wiyahya, Malam Minggu, Satu Nama Cinta, Satu Nama Satu Cinta, Iis Sugiyarti, Hidup Terkekang, Trio Ambisi, Biarlah Sendiri, Rinto Arahap, Nyanyian Rindu, Ebit GAD, kemudian Nyalakan Api, Dedi Dores, Aku dan Malam, Brori Marantika.
1: Yang pertama tadi apa?
0: Malam Minggu, Tante Wiyahya. Atau mau dari Iis Sugiyarti, Satu Nama Satu Cinta?
1: Iis Sugiyarti
0: aja. Oke deh.
1: Boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Buat Udilin di Lembah Moga dia akan selalu bisa muncul malam ini. Buat kakak juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat kakak, selamat buat udah gagal selalu. Tuhan selalu memberkati. Pulangnya hati-hati nanti Kak Sri. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ada orang Tanjung Baung, ada Bang Adi menjadi penelpon pertama kita. Baik, selanjutnya di belakang Bang Adi. Halo, selamat malam.
2: Alhamdulillah
0: Kak Sri. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Spalok nih.
0: Andre.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam ini Andre?
2: Baik-baik Kak.
0: Hujan nggak di Spalok?
2: Kabarnya.
0: Kabar Kak Asri juga baik.
2: Ya,
0: Hujan nggak di Spalok?
2: Hujan mulai dari jam 3 tadi kan.
0: Oh gitu, sampai sekarang masih
2: sekarang
0: hujan.
2: Baru reda lah.
0: Oh
2: baru
0: gitu.
2: Reda, tapi masih rintih-rintih nih.
0: Gak bisa keluar lah ya, antre malam minggunya ya.
2: Susah lah. Rencananya kalau rendah hujan tadi mau ke Sintang gak?
0: Sintang nih lagi rame-ramenya ini. Malahan itulah. Macet tadi di Simpang 5 sama Stadion Baning.
2: Sintang hujan gak Kak?
0: Tadi sempat gerimis bentar aja sih, tapi sekarang kayaknya udah enggak kayaknya.
2: Oh, enggak kuat ya?
0: Mm-mm.
2: Kalau di sini enggak hujan derasnya, Kak.
0: Enggak
2: bisa kemana-mana.
0: Jadi malam minggunya di rumah aja ya, Andre ya?
2: Di rumah lah.
0: Oke, lagunya Andre, lagu pilih yang mana nih?
2: Ebit GAD, Kak.
0: Ebit GAD?
2: Iya.
0: Oke, siap. Apa lagunya, Kak? Kalau dari Ebit GAD ada Nyanyian Rindu.
2: Oh ya, itu aja lah.
0: Oke deh, siap. Spesialnya?
2: Buat Mama PG aja. Gak ada menitur nanti.
0: Oke deh.
2: Nah ini kan apa nama ruang rindunya udah tersebut tadi Kak.
0: Udah. Menyebut lagi boleh.
2: Ya, iyalah.
1: ada.
0: Terima kasih Andre ya. Selamat malam.
1: Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih ada Andre di Spauk. Katanya Spauk hujan dari jam 3 sore ya. Untung di Sintang. Di Sintang juga sebenarnya sore udah gerimis gitu ya. Mendungnya kayak langitnya tuh udah gelap banget tapi masih mampu bertahan gitu ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Bu Bilin di Rempah.
0: Bu Bilin, kenapa suaranya enggak jelas ini? Hujan atau gimana di Lempah, Bu Bilin?
3: Hujan, ya, Kak.
0: Oh, hujan. Pantasan. Ya. Sehat ya, Bu Bilin ya?
3: Agak kurang enak badan kita, batuk, demam, sering.
0: Kena cuaca ya, yang harus jaga kesehatan kita di cuaca yang seperti ini ya. Lagunya pilih yang mana nih, Bu Bilin?
3: Lagunya Malam Minggu tadi ada kan, Kak?
0: Ada, Malam Minggu.
3: Kesempatan malam ini Malam Minggu ya, Kak?
0: Pas lah ya.
3: Malam Minggu, malam yang panjang.
0: Wih, malam yang asik untuk apa, Bu Bilin?
3: Malam yang asik untuk
0: ngobrol. Betul. Sampai jam 12 sampai Kak Asri pulang ya, Bu Bilin ya.
3: Iya.
0: Spesialnya nih untuk siapa nih?
3: Untuk orang yang udah spesial tadi lah.
0: Oke deh.
3: Semoga ada mendengar dan terhibur juga. Nah, buat Kakak selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Amin. Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya, ada Bu Bilin di Lempah ya. Ternyata di Lempah masih hujan. Semoga di Sintang aman ya. Oke, dan sebelum kita putarkan lagu, kita terima satu penelpon lagi. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kok ada suara kresek-kresek gitu?
4: Ya.
0: Kok ada suara-suara yang gimana gitu?
4: Iya, kayak ada tidur sebelah.
0: Lagi di mana ini?
4: Di kamar, di tempat tidur.
0: Oh, oke deh. Tumben biasanya masih ada gitu kerjaannya.
4: Karena tadi udah banyak kerja, jadi malam cepat tidur.
0: Wees,
4: udah dirapil tadi, Kak Sri.
0: Udah dirapil siang ya?
4: Iya. Udah baru habis itu, Kak Sri. Beres mengungkapkan ayam, persiapan di kulkas. Kalau nggak masak, udah ada ayam.
0: Bener sih. Tinggal dimasak aja ya, Bu Ros ya?
4: Iya. Kalau itu ayam tuh nggak berkuah pun nggak apa-apa mereka. Persiapan ya, tadi kan beli dah sore. Habis Isa baru tadi baru bersih, baru mengungkap ayam. Ini baru selesai dah. Tidur sebelah kaki dah habis beres, enggak boleh ditinggal lagi. Tidak bisa tidur cepat. Besok kan mau arisan.
0: Oh gitu.
4: Di arisan tempat lewat tuh gang Kak Sri nampak tuh akan riba apa ya?
0: Oh, jauhnya.
4: Ada kan kalau orang, di situ. Orang Bali kayak di sana, jadi ikut arisan warga kakeknya.
0: Warga Bali, warga kakek lah ya. Sekecil udah tidur.
4: Iya.
0: Sekecil udah tidur.
4: Udah. Oh. Belum, dia pulang nonton pameran.
0: Wih, sandal.
4: Dengan mamanya tadi sebelum maghrib dia pergi dengan mamanya. Apa-apa jatah dibeli pulang tuh Kak Sri.
0: Banyak bawaannya pulang.
4: Iya, segala balon yang belah pulang. Bukan berapa aja satu bilang gitu. Tadi dengan saya dengan kakek ke pasar, diam-diam kakek lewat. Nggak mau dekat tempat balon. Biasa kan dia beli balon.
0: Pasti beli dulu.
4: Habis Kak Sri belum itu lama dah. Dah kempes. Kan sayang.
0: Benar sih.
4: Dah turun saya bilang, dek tak usah belanja ya. Kalau beli payung boleh. Dia kan permen payung suka. Belanja. Kata dia belanja. Sekali sampai ke pasar dia lupa. Dia ajak kakeknya jauh-jauh dari tempat balon.
0: Jadi lupa kalau mau beli balon awalnya.
4: Lupa dia.
0: Oke deh. Lagunya pilih yang mana nih, Bu Ros?
4: Kalau Trio Ambisi apa tuh?
0: Trio Ambisi, Hidup Terkekang.
4: Nah, itu ajalah. Hidup kita terkekang dari kemana.
0: Kita di rumah aja ya.
4: Iya, kalau malam. Kalau siang pergi.
0: Betul.
4: Nanti Kak Asri macet pulang, orang banyak nonton.
0: Asli, tadi pas Kak Asri berangkat ke sini pun kena macet juga. Di Tugu Jam macet, lintas Melawi yang dekat lampu merah itu macet. Pas di ini masuk Stadion Banding juga macet. Aduh.
4: Aduh, dinikmati aja ya Kak Asri.
0: Benar.
4: Bergeser sikit-sikit, 5-5 langkah ya.
0: Bisa jam 1 ya, sampai ke rumah.
4: Iyalah. Itu Kak Asri.
0: Oke deh.
4: Yo, makasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Rosdi Dara Juanti ya, dan sudah ada empat penelpon yang bergabung. Selamat siang juga. Selamat malam untuk semuanya ya, dan selamat malam juga untuk yang sudah bergabung di TikTok. Ada dari mana tadi, Melawi ya, Ketungal, Tempunak, Tanjung Baung ya. Kemudian dari mana lagi tadi? Selamat malam semuanya. Dan kita hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Kak Asri hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bu Ati Silat.
0: Bu Ati?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya malam ini Bu Ati?
1: Baik, sedang baring-baring dengar radio.
0: Oh gitu, mantap. Hujan enggak di Silat?
1: Enggak.
0: Oh gitu. Syukurlah kalau begitu. Lagunya mau pilih lagu apa nih Bu Ati?
1: Mau minta lagu Indonesia
0: enggak? Judulnya?
1: Apa judulnya tadi ya?
0: Obi Mesak. Oh, jangan ini, jangan tangan yang berbicara.
1: Nah, itu aja.
0: Itu aja. Oke deh, nanti Kak Asri putar. Boleh buat siapa?
1: Buat keluarga aku dulu.
0: Ada lagi?
1: Pokok semua keluarga yang mendengarnya di radio ini.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih juga. Selamat malam. Ya, ada Bu Ati di Silat. Katanya lagi baring-baring sambil dengar radio, mantap ya, luar biasa. Apalagi kalau sambil baring ditemanin kopi nih, boleh nih Bu Ati. Tapi kan gak semua orang ngopi ya. Akhirnya masih di 0565247774 ya, Kak Asri bacakan dulu WA yang udah masuk nih. Ada siapa aja? Oke, selamat malam Kak Asri. Selamat malam juga ya. Ini dari siapa nih? Dari Jupe Antonis ya, di Pekakal SP6 Pangkal Baru. Rukis lagu dari John Parera, Ku Tak Rela Menerima. Lagunya buat sahabat Persatu dan kru RRI, warga Sintang umumnya. Spesial buat warga Tempunang, khususnya lagi warga Pekakal dan Desa Pangkal Baru SP6 SKPC ya. Buat kakak, thanks mayuh-mayuh dan selamat malam. Thanks mayuh-mayuh juga sudah bergabung dan selamat malam. Kita angkat telepon yang berikutnya, ada siapa lagi ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa? Mama Tegi kecil banget suaranya Mama Tegi. Oh gitu. Di mana nih posisinya? Oh, di Sintang. Sehat ya Mama Tegi ya?
2: Puji
0: Tuhan sehat juga.
2: Lagunya apa Kak Asri?
0: Lagunya ada Trio Ambisi, Hidup Terkekang, jangan tangan yang berbicara, Obi Mesak, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap, Nyalakan Api, Dedi Dores, Aku dan Malam, Rory Marantika, Dian Pesesa Perasaan, Tikar Merah, yang mana?
2: Dari Dedi Dores Kak Asri.
0: Dedi Dores, Nyalakan Api. Oke deh. Spesialnya?
2: Lagunya dititip dengan Mbak Andre terus
0: Kak. Oke deh.
2: Kak Asri, semoga Kak selalu bersama keluarganya. Terima kasih Asri, Kak Asri. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Mama Tegi di Tanjung Baung. Tapi posisinya sekarang di Sintang. Tapi suaranya kecil banget gitu ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Asri.
0: Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Kayaknya orang Penai ini.
3: Iya, orang Penai kakek bungkuk.
0: Oke, kakek bungkuk. Oke lah, berubah ya namanya ya.
3: Iya.
0: Sehat kakek bungkuk.
3: Iya, sehat. Begituan.
0: Gimana, hujan enggak di Penai?
3: Masih hujan sekarang.
0: Oh, masih hujan sekarang ya?
3: Iya.
0: Tapi aman lah, enggak banjir lah ya.
3: Enggak.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Oke, lagunya pilih yang mana nih kakek bungkuk?
3: Rinto
0: Arahab.
3: Ya.
0: Siap, nanti Kak Asri putarkan. Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Ayu, ada di Singawang kepada yang itu. buat apa kok? Buat penyiar aja.
0: Oke deh, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada kakek bungkuk di Penai ya, namanya berubah nih. Oke, selamat malam juga ya yang sudah bergabung di TikTok. Ada yang dari Tempuna, Kayan Hilir, ada dari Kerantenak Sepau ya. Kemudian dari mana lagi tadi? Dari Silat, dari mana yang hujan tadi? Kak Asri lupa apa nama tempatnya yang hujan. Ya, Silat lah, SP1 Silat ya yang hujan. Ya, terima kasih sudah bergabung dan kita dengarkan dulu bersama lagu yang sudah di request. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam mendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita juga masih dalam programnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung di telepon 0565 24774, atau juga bisa di WA 0857 504740. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita akan coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Ilin.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Ayub di Semeluang, dengan Kak Asri ini.
1: Oh, Kak Asri.
0: Iya. Gak apa-apa, gimana? Sehat Ayub?
1: Sehat. Kalau yang bertanya gimana?
0: Sehat juga dong.
1: Iya, syukurlah. Sampai sudah keriting tangan ini. Baru masuk.
0: Akhirnya masuk juga ya.
1: Iya.
0: Gimana di Semeluang, hujan gak malam ini?
1: Hujan Kak.
0: Oh, hujan. Sekarang masih hujan?
1: Masih rintik-rintik aja.
0: Waduh, hujan rintik-rintik ya.
1: Iya.
0: Oke deh, langsung aja nih, lagunya mau pilih yang mana? Ada biarlah. Yang mana?
1: Kemana? Saya dengar dulu.
0: Ada Rinto Harahap, Biarlah Sendiri. Aku dan
1: itu aja lah.
0: Rinto Harahap aja. Oke deh. Spesialnya nih?
1: Ya, spesialnya terutama untuk kakak ya. Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan kedua lagi untuk Buman. Dan ketiga untuk Rahel di Sintang, supaya dia mendengar.
0: Oke deh.
1: Hanya itu aja Kak.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ya, ada warga Semeluang. Selamat malam semuanya warga Semeluang. Ya, bagaimana nih? Apakah hujan masih aman? Tapi katanya udah masih aman lah ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mama Rina saya.
0: Dengan Mama Rina, bagaimana kabarnya Mama Rina?
2: Alhamdulillah sehat saya. Saya bagaimana?
0: Sehat dong.
2: Jelas dong, suaranya bagus dong.
0: Harus dong. Gimana Mama Rina, hujan gak di Melawi malam ini?
2: Hujan tapi enggak, tapi guntur-guntur
0: dia. Waduh, sekarang masih?
2: Masih guntur, belum hujan nanti.
0: Is.
2: Ada dia bilang sama aku nanti dia hujan katanya.
0: Bilangnya lewat apa? SMS, telepon?
2: Telepon.
0: Aduh, hampir suara Kak Asri.
2: Suaranya Ayub tuh kecil sekali. Kalau di bunyi-bunyi suaranya orang kecil, tapi badannya besar.
0: Oh, udah ini ya, kenal ya sama Ayub Semeluang ya.
2: Udah ada fotonya, udah terbukti.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Mama Rina
2: harus sama Bu Ayub nih, ada tempat aku.
0: Oh, gitu.
2: Iya, udah besar.
0: Oke deh. Mama Rina, lagunya mau pilih yang mana ini?
2: Lagunya apa-apa yang belum diputar.
0: Yang belum diputar ada Jangan Sampai Tiga Kali, Tagor, Tikar Merah, Nia Daniati, Perasaan, Dian Pesesa, Aku dan Malam, Rory Marantika.
2: Nia Daniati.
0: Iya. Oke deh.
2: Oke deh sayangku.
0: Terima kasih. Selamat malam juga. Ya, ada Mama Rina di Melawi. Katanya Melawi belum hujan, cuman kayak udah guntur-guntur gitu. Sebenarnya kalau hujan ya enggak apa-apa sih bagi Kak Asri ya. Yang kayak bikin takut itu kayak guntur, petir, kilat. Apalagi kalau kita lagi di jalan ya, ada guntur, ada petir, ada kilat, kayak kilatnya tuh kayak masuk-masuk mata ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin takut. Kalau hanya hujan sebenarnya ya udah enggak apa-apa, terabas aja gitu ya. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung kembali di WA, kita bacakan dulu. Malam Kak Asri, malam juga. Ini aku Bang Bungsu dari Setunggul, Kecamatan Silat, Hilir, Kabupaten Kapasulu. Kak, putarkan aku lagu Papinka Masih Mencintainya ya. Lagunya spesial buat masyarakat Setunggul. Buat kakak, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga, Tuhan memberkati. Nanti Kak Asri carikan lagunya ya. Kalau ada pasti Kak Asri putarkan lagunya. Kemudian Yang tadi siapa yang SMS yang tadi ya? Jupe Antonisnya lagunya enggak ada ya. Jadi belum bisa Kak Asri putarkan. Dan selamat malam semuanya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung masih di 0565247774 untuk telepon, atau juga bisa di WA di 0857504740. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali di layanan WA ya, kita coba bacakan lagi. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga. Saya Hong Li, pendatang baru dari Skadau, izin bergabung. Selamat bergabung warga Skadau ya. Merekuas lagu Kak yang berjudul Bila Cinta Didusta dari Donna Leoni ya. Untuk Kakak terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu, selamat malam. Selamat malam Minggu juga, terima kasih. Ada Hong Li dari Skadau yang sudah bergabung. Nanti Kak Asri coba carikan lagunya ya, kalau memang ada nanti bakal Kak Asri puterin. Sudah ada yang bergabung kembali di telepon, kita coba sapa, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan kakek Nona.
0: Dengan kakek?
1: Kakek Nona.
0: Kakek Nona di?
1: Di Nangamuan.
0: Nangamuan. Nangamuan tuh daerah mana itu?
1: Daerah Kayan Hulu.
0: Oh, Kayan Hulu. Ada jaringan di sana ya?
1: Ada.
0: Berarti sama dengan Kak Asri lah ya, Kayan Hulu. Oke. Kakek Nona, gimana nih cuaca di daerah Nangamuan saat ini?
1: Cerah.
0: Cerah, enggak hujan ya?
1: Enggak.
0: Oh gitu, oke lah. Sinyal lancar?
1: Lancar.
0: Wih, mantap. Oke, lagunya mau dengar lagu apa nih Kakek Nona?
1: Beruri Berhenti Kak.
0: Judulnya?
1: Apa yang tadi?
0: Oh iya, Aku dan Malam yang udah ada di sini. Oke, spesialnya buat siapa nih?
1: Untuk Nona.
0: Oke, mantap. Ada lagi?
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga. Ada kakek Nona di Nangamuan Tebidah ya, sama dengan Kak Asri Kayan Hulu. Nangamau, Nangat Tebidah, nggak mau ya udah gitu ya. Tapi kayaknya Nangamuan ini jauh banget ya masuk ke daerah ini sana ya. Kak Asri kayaknya belum pernah ke sana lah ya. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 untuk telepon, atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Kita coba sapa lagi ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan orang kelam dari suaranya ini. Gimana Pak Amin, sehat?
2: Sehat.
0: Cuaca di kelam gimana, aman malam ini?
2: Mulai mau turun hujan dikit-dikit ini.
0: Aduh, sudah hujan rintik-rintik ya.
2: Baru balik dari Baning, nonton band.
0: Oh, ikut acara di sana.
2: Ya.
0: Oh, cepat banget baliknya, baru jam 10:30 ini.
2: Itu tanggal berapa penghabisannya?
0: Apanya?
2: Yang terakhirnya itu tanggal berapa acaranya?
0: Penutupannya tanggal ya, 16. Tanggal 16.
2: Nah, itu baru ada urban artis Armada.
0: Wis, nontonlah nanti Pak Amin.
2: Nanti aku pergi lagi kalau ada Armada.
0: Itu yang Armada itu kan yang kayak kita zaman-zaman dulu ya Pak Amin ya.
2: Iya, tapi banyak, masih banyak sekarang orang suka lagu-lagunya Armada.
0: Iya benar sih, emang bagus-bagus banget.
2: Armada Den. Request lagu ke, boleh gak request lagu Mbak Seri?
0: Boleh, lagu apa nih? Tapi udah ada nih, waktu kita kayaknya gak cukup deh Pak Amin.
2: Oh iya lah.
0: Atau ikut aja ya, boleh.
2: Dan disitu yang pilih request lagu apa?
0: Yang belum ada Dian Pisesa, Perasaan Jangan Sampai Tiga Kali, Tagor, Kupu Kupu-Kupu Malam, Titik Puspa, sama Mawar Hitam, Tip X.
2: Dian Pisesa aja.
0: Dian Pisesa aja, ya. Oke.
2: Kalau lagu Dian Pisesa itu bagus banget semua dari lagunya Dian Pisesa.
0: Benar.
2: Ah, itu aja Mbak, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam. Tapi biasanya siapa sih yang biasanya nelpon Kelam-Kelambu gitu ya. Oke, di Kelam udah mulai rintik-rintik hujan ya. Dan bahkan katanya Pak Amin pulang dari Sintang, luar biasa banget loh. Dari Kelam ke Sintang malam-malam gitu ya. Akhirnya kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Saya Siti Muslika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Terima kasih mendengar bagian yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu tinggal 7 menit lagi ya. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon atau juga yang sudah bergabung di WA. Dan pendengar, bagi Anda yang belum sempat bergabung, silakan dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu, karena malam Rabu akan dihadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, di berikutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan jazz musik untuk Anda menemani istirahat malam Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia di Pro 1 RRI Sintang.

0: Cie, fresh graduate. Congrats ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay. Makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh, lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar, Gi. Mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih. Yang kayak gini nih. Generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat. Ntar keenakan loh. Keenakan nganggur. Keenakan nge-game lama-lama. Malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti ajalah ya. Tunggu CPNS.
0: Tur. Kerja itu apa aja? Di mana aja lah dulu. Sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur. Lamar nggak lu, Tur?
1: Kalau nggak?
0: Lamar nggak lu?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan,
0: Tur,
1: jangan.
0: Main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar. Iya.
0: Tur!

0: sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istri bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka kepala ayam." Suami menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya, ya, atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada satu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta temannya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua itu. "Asin, asin sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang dengan mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusir ketenangan telaga itu. "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Saat tamu itu selesai mereguk air, pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut tamunya. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak," jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung hati kita. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Pak tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Motivasinya untuk kita, lapangkanlah hati dalam setiap kehidupan yang dijalani. Masalah yang muncul dan berbagai rintangan merupakan hal yang lumrah. Sebagai umat manusia, kita wajib mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi dan jangan pernah putus asa.
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawab, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti akan melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu, tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang, tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayar. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan untuk Anda. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata. Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ha, ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan, "Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru." Kembali anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru, "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Guru, jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan menuju sukses, hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir?
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata. Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ha, ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan. "Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru." Kembali anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses?" "Guru, jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan menuju sukses, hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir?
1: Sintang malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 10 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dalam dan luar negeri. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Minggu 10 Mei 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda, diantaranya Mutiara Pagi Katolik akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Daerah Buletin Sepekan RRI Sintang. Dilanjutkan dengan KDK hingga pukul 7, dan pukul 7 kami sampaikan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Lalu pendengar, pada pukul 7.30 rangkaian lagu-lagu rohani Kristen kami hadirkan untuk Anda. Dan pukul 8 hingga pukul 10 kami akan hadirkan untuk Anda dalam program siaran langsung Ibadah Sembahyang Umat Kristiani. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada. Rohani Katolik pagi ini kita akan dengarkan bersama satu tema, yaitu menyongsong kebangkitan Yesus Kristus, bersama dengan pengisi acara kita pagi ini, Titus Sugianto. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi, salve, salam damai dalam kasih Kristus. Apa kabar pendengar setia Persatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi, serta umat Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Sintang yang saya kasihi. Senang sekali pada hari ini, hari yang penuh berkat ini, saya, Titus Sugianto, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi Katolik. Pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada, baik yang ada di pusat kota Sintang, umat di paroki-paroki, di stasi-stasi pelosok, maupun Anda yang sedang dalam perjalanan atau siap beraktivitas, semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai langkah Anda semua. Pada hari ini, kita akan merenungkan sebuah peristiwa penting dalam kalender liturgi, yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan yang sedianya akan jatuh pada tanggal 14 atau hari Kamis nanti. Peristiwa ini menandai berakhirnya penampakan Yesus yang bangkit kepada para murid, sekaligus juga menjadi awal mula perutusan gereja di dunia. Saudara-saudari pendengar Persatu RRI Sintang yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan dan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita menyatukan hati dan budi kita dengan mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Rahim, sumber segala kebaikan, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang penuh rahmat ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan kembali, juga bersapa melalui gelombang radio Republik Indonesia Persatu Sintang. Bapa, pada hari ini kami akan merenungkan peristiwa agung kenaikan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Sebagaimana Ia telah diangkat ke dalam kemuliaan-Mu dan duduk di sebelah kanan-Mu, angkatlah pula hati dan pikiran kami dari segala kepenatan duniawi, agar senantiasa tertuju kepada-Mu. Namun Tuhan, mampukanlah kami juga untuk tetap membumi, mewujudkan iman kami dalam tindakan nyata, dan menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat kami di Kabupaten Sintang ini. Bukalah hati setiap pendengar kami dimanapun mereka berada, yang sedang di rumah, di perjalanan, maupun yang sedang bekerja. Jadikanlah sabdamu pada pagi ini sebagai pelita yang menerangi langkah kami dan penghiburan bagi mereka yang sedang bergumul. Pakailah pula hambamu ini, hambamu yang hina ini, untuk memberikan pencerahan. Kiranya Engkau menerangi hati, budi, dan lidah hamba-Mu ini agar setiap perkataan dan renungan yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Segala doa dan pujian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dan menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudari pendengar Persatu RRI Sintang, Hari Raya Kenaikan Tuhan yang kita rayakan 40 hari sesudah Paskah bukanlah kisah tentang perpisahan yang menyedihkan. Ketika Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya dari pandangan para murid, Dia tidak meninggalkan gerejanya menjadi yatim piatu. Justru, kenaikan Tuhan Yesus adalah momen di mana kemanusiaan kita yang disatukan dalam diri Yesus diangkat dan dimuliakan di sisi Bapa.
Yesus masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk menjadi pengantara kita. Seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik, Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa senantiasa mendoakan kita dan membuka jalan agar kita pun kelak sampai ke rumah Bapa. Kembali bersama saya, Titus Sugianto, dalam mimbar agama Katolik, Prosatu Sintang. Apa pesan kenaikan Tuhan bagi kita, umat Katolik di masa kini? Pertama, tentu tanggung jawab misioner. Sebelum naik ke surga, Yesus berpesan kepada para murid, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu diutus menjadi saksi." Ini juga berarti bahwa kita harus menghadirkan wajah Kristus yang penuh kasih di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat kita. Menjadi saksi tidak selalu dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan baik, kejujuran, dan toleransi. Kedua, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata bahwa para murid akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah sebabnya setelah hari raya kenaikan Tuhan, Gereja Katolik mengajak kita memasuki masa novena Roh Kudus selama 9 hari menjelang hari raya Pentakosta. Kita diajak untuk berdoa, memohon 7 karunia Roh Kudus, agar kita dimampukan menjadi saksi yang tangguh. Jadi nanti, saudara-saudari sekalian, setelah hari Kamis, kita bersama-sama berdoa memohon kehadiran Roh Kudus atas diri kita. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga mulai dirayakan sebagai hari raya tersendiri yang terpisah sejak abad keempat Masehi, sekitar tahun 380-an. Jadi kalau kita membaca sejarah, itu sekitar dulunya itu perayaan kenaikan itu digabung menjadi satu kesatuan pada hari raya Paskah. Namun pada abad keempat, perayaan ini mulai dipisahkan dari perayaan Paskah. Jadi kalau dulu setelah hari Paskah, lalu kenaikan dan juga Pentakosta itu dirayakan dalam satu pesta besar selama 50 hari penuh yang penuh sukacita. Pada masa ini peristiwa kenaikan seringkali diperingati bersamaan dengan hari Pentakosta. Nah, namun pada akhir abad keempat, seiring dengan berkembangnya liturgi dan penanggalan gereja, pemahaman historis mengenai jarak waktu peristiwa-peristiwa tersebut mulai ditekankan. Jadi berdasarkan catatan dalam Alkitab, terutama pada kisah para rasul, bab 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya sebelum ia diangkat ke surga. Berdasarkan dasar Alkitabiah ini, gereja mulai memisahkan perayaan kenaikan dari Pentakosta. Kenaikan Tuhan secara resmi mulai dirayakan tepat pada 40 hari atau hari ke-40 setelah Paskah. Karena Paskah selalu jatuh pada hari Minggu, maka hari raya kenaikan Tuhan dipastikan selalu jatuh pada hari Kamis. Lalu bukti sejarah bahwa kenaikan Tuhan mulai menjadi perayaan universal pada akhir abad keempat dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan Bapa Gereja, terutama dari tulisan Santo Yohanes Chrysostomus dan juga Santo Gregorius dari Nisa. Diketahui kedua tokoh ini memiliki naskah khusus yang disampaikan pada hari raya kenaikan Tuhan. Santo Agustinus dalam tulisan-tulisannya juga menyatakan bahwa perayaan kenaikan Tuhan sudah memiliki asal-usul apostolik yang berasal dari zaman para rasul dan sudah dirayakan secara universal oleh seluruh gereja di berbagai wilayah pada zamannya.
Khotbah-khotbah dari Santo Christostomus dan Santo Gregorius dari Nisa pada abad keempat adalah beberapa dokumen paling awal dan paling kaya yang secara teologis mengenai perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Keduanya memberikan pandangan yang sangat mendalam, meski sedikit berbeda secara pandangan atau fokus. Berikut saya ringkaskan tulisan-tulisan kedua tokoh ini. Yang pertama dari Santo Yohanes Christostomus, kenaikan sebagai pengangkatan martabat manusia. Santo Yohanes Christostomus juga sering dijuluki sebagai si mulut emas karena khotbahnya yang luar biasa. Ia memiliki sebuah homili khusus yang sangat terkenal tentang kenaikan Tuhan. Fokus utamanya adalah rekonsiliasi dan pemulihan martabat manusia. Menurut Santo Yohanes Christostomus ini, kenaikan adalah pemulihan yang melampaui Eden. Christostomus menyoroti ironi yang luar biasa. Kodrat manusia yang dulunya jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, kini melalui Kristus justru diangkat menembus surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia berkata bahwa Tuhan tidak hanya mengembalikan kemanusiaan ke Firdaus, tetapi mengangkatnya jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Kedua, dia juga menyebutkan bahwa kenaikan itu juga kemanusiaan sebagai buah sulung. Ia menggambarkan tubuh kemanusiaan yang dibawa Yesus ke surga sebagai buah sulung dari panen umat manusia. Karena Kristus telah membawa kemanusiaannya ke surga, maka Bapa di surga menerima persembahan ini. Dan di mana kepala yakni Yesus berada, di situ pula kelak tubuh yakni umat beriman akan berada. Jadi Yesus disebut sebagai buah sulung kebangkitan. Disebutkan juga oleh Santo Yohanes Christostomus bahwa kenaikan juga sebagai bukti damai sejahtera. Kenaikan Yesus adalah deklarasi bahwa permusuhan antara Allah dan manusia akibat dosa telah berakhir. Karena Yesus diterima di surga, ia menjadi pengantara kedamaian abadi antara surga dan bumi, antara Bapa dengan manusia. Lalu yang berikutnya, pandangan Santo Gregorius dari Nisa tentang kenaikan. Ia menyebutkan bahwa kenaikan adalah kemenangan kosmis dan pendakian jiwa. Santo Gregorius dari Nisa adalah salah satu bapa Kapadosia yang hebat, memandang kenaikan Tuhan dari sudut pandang kosmis dan mistik rohani. Ia menyebutkan bahwa kenaikan itu juga menimbulkan keheranan para malaikat. Dia mengutip dari Mazmur 24, di mana dalam khotbahnya tentang kenaikan, Gregorius sering menggemakan Mazmur 24 ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, supaya Raja kemuliaan masuk. Ia membayangkan adegan dramatis di surga, di mana para malaikat terheran-heran. Mengapa? Karena sang firman yang dulu turun dari surga sebagai roh, kini kembali ke surga mengenakan daging dalam kodrat seorang manusia, yakni Yesus, dan membawa serta tanda-tanda penderitaannya, yakni luka-luka pada salib. Para malaikat takjub melihat kodrat manusia yang fana kini dimuliakan sedemikian rupa. Ini juga mengantar atau memberi pandangan bahwa kenaikan Yesus merupakan perintis jalan menuju surga. Gregorius mengajarkan bahwa Kristus membuka jalan raya melintasi langit yang sebelumnya tertutup bagi umat manusia. Kenaikan Kristus meruntuhkan tembok pemisah antara alam duniawi dan alam surgawi. Dan akhirnya, ia juga menyebutkan bahwa kenaikan Yesus ke surga juga merupakan undangan untuk pendakian rohani.
Bagi Gregorius, kenaikan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah di masa lalu, melainkan sebuah proses rohani yang terus berlanjut dalam diri orang percaya. Ia mengajarkan bahwa jiwa kita juga dipanggil untuk terus naik bersama Kristus. Ia mempopulerkan konsep epaktasis, yaitu pendakian dan pertumbuhan rohani jiwa manusia yang tidak pernah berhenti menuju kesempurnaan Allah. Jadi kalau bisa disimpulkan, bagi Santo Yohanes Chrysostomus, Anda bisa melihat penekanan pastoral yang kuat mengenai betapa berharganya manusia di mata Allah. Kita yang dulu hina, kini ditinggikan. Sementara itu, dari Santo Gregorius, kita mendapat dimensi teologis mistik bahwa kenaikan adalah kemenangan luar biasa yang mengundang jiwa kita untuk terus mendaki, mendekat kepada Tuhan. Gagasan dari ketua tokoh besar ini kemudian sangat mewarnai rumusan-rumusan liturgi dan teologi kenaikan Tuhan dalam tradisi gereja hingga saat ini. Sejak saat itu hingga hari ini, kenaikan Tuhan secara konsisten dirayakan pada hari ke-40, masa Paskah, dan menjadi salah satu perayaan paling utama dalam kalender kekristenan. Para pendengar setia RRI Pro 1 Sintang, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan katekese pada hari ini, marilah kita satukan semuanya dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk menutup perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kebersamaan kami di udara pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang sangat mengingatkan kami akan kemuliaan Putra-Mu yang telah naik ke surga. Tuhan, biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Semoga permenungan pada hari ini menguatkan harapan kami akan kehidupan kekal, sekaligus memampukan kami untuk berani menjadi saksi-saksi kasih Kristus yang nyata di tengah keluarga dan masyarakat kami di Kabupaten Sintang ini, dan juga dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun mereka berada. Sertailah setiap langkah, pekerjaan dan pergumulan mereka hari ini. Berikanlah kesehatan, kedamaian, dan kelancaran dalam segala niat baik mereka. Segala doa dan harapan ini kami serahkan kepada-Mu, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah di ujung kebersamaan pada acara Mutiara Pagi Katolik pada hari ini. Semoga permenungan tentang Hari Raya Kenaikan yang akan kita rayakan pada hari Kamis, tanggal 14 yang akan datang ini, Tuhan senantiasa menyemangati kita untuk terus menjadi saksi Kristus yang sejati di tengah masyarakat. Hari ini jangan lupa ke gereja, jangan lupa untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerima tubuh dan darah-Nya. Bagi saudara-saudari yang saat ini sedang berada di stasi yang tidak memungkinkan untuk menerima tubuh Kristus, datanglah ke gereja, ke kapel, ikutilah ibadat sabda pada hari ini. Tetaplah setia di gelombang Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Jadilah pembawa damai dimanapun Anda diutus. Saya,
Titus Sugianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima

Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25.

Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah.

0: Para pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik dalam program Mutiara Pagi Katolik. Tetap bersama kami, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita daerah dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang dalam program Buletin Sepekan yang dirangkum oleh tim redaksi RRI Sintang selama sepekan terakhir. Untuk Anda dimanapun berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan rangkaian informasi-informasi aktual bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang FM 102,5 MHz.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami hadirkan Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Minggu 10 Mei 2020.

0: terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
1: Peristiwa pertama kita awali dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, peserta didik TK dan SD di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan di SD 1 Binjai Hulu pada Sabtu 2 Mei 2026. Dalam peringatan ini, para peserta didik menggunakan seragam pakaian adat dan juga pakaian profesi. Kepala SDN 1 Binjai Hulu, Sumantri, menyampaikan, momentum ini menjadi pengingat bagi peserta didik betapa pentingnya dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan dan bangsa. Menurutnya, dengan peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam mencari ilmu di sekolah.
0: Perayaan satu dekade My Home Group berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan yang digelar selama 12 hari. Acara puncak perayaan anniversary ke-10 My Home Group dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2026 malam di halaman Hotel My Home Sintang. Ketua Panitia Anniversary ke-10 My Home Group Januar menyampaikan bahwa perayaan ini dirancang untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sintang, yang berlangsung mulai dari tanggal 29 April hingga 10 Mei 2026 dengan menghadirkan bazar Go Market dari Jakarta. Selain itu, berbagai kegiatan menarik lainnya turut mengisi rangkaian acara, seperti naik run, lomba mewarnai, dan parade fashion show bagi anak-anak. Tak hanya itu, setiap sore dan malam hari, pengunjung juga akan disuguhkan penampilan dari anak-anak sekolah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang.
2: Oke, kita dimulai di tanggal 29, rangkaian acaranya kita start dengan pembukaan Food Bazaar Go Market dari Jakarta. Kita start dari tanggal 29 sampai tanggal 10, kurang lebih 12 hari. Terus acara puncak sekaligus selamatan untuk acara di My Home Group ini kita di tanggal 2 sekaligus dimeriahkan sama acara naik run. Terus untuk beberapa acara kita selanjutnya, kita akan ada lomba mewarnai tiap sore dan malam setiap hari, terutama itu bakalan ada penampilan dari anak-anak sekolah di berbagai daerah di Kota Sintang. Terus nanti kita di closingan di tanggal 10 kita bakalan ada parade fashion show. Untuk anak-anak sekolah yang berminat boleh silakan bergabung.
1: Peristiwa selanjutnya, Kepala Bidang Peternakan pada Distan Bunak, Kabupaten Sintang, Eka Dahliana mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pihaknya melalui dinas di lapangan melakukan pemeriksaan hewan ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sintang. Eka menyampaikan syarat hewan kurban yang layak adalah sehat, tidak rusak matanya, tidak patah tanduk, tidak pincang, tidak kurus, tidak terlalu tua, dan juga jantan. Untuk menjaga higienis perindustrian daging hewan kurban, ia juga mengatakan, petugas pemotongan hewan kurban agar dibagi menjadi beberapa kelompok di antaranya, bagian penyembelihan, pengulitan, pemotongan daging, pembersihan jeroan, pemotongan tulang, dan pembungkusan. Ia berpesan kepada masyarakat apabila menemukan cacing hati pada hewan kurban yang telah disembelih dengan ciri benjolan berwarna putih, hati tersebut tidak boleh dikonsumsi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan pada petugas pemotongan hewan kurban ini, dilarang merokok saat penyembelihan berlangsung, menjaga kebersihan terpal yang digunakan, dan lebih baik menggunakan kantong kresek bening untuk pembungkusan daging kurban.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh para tenaga pendidik di Kabupaten Sintang dalam ajang apresiasi guru dan tenaga kependidikan atau GTK 2025 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Para guru dari Sintang berhasil meraih gelar juara umum, menunjukkan kualitas dan dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Salah satu sosok yang turut mengharumkan nama daerah adalah Betsy Caroline, guru dari SMA Negeri 1 Sepau. Ia berhasil meraih juara 2 pada kategori SMA Transformatif dalam ajang bergengsi tersebut. Betsy menyampaikan, pencapaian tersebut tidak diraih dengan mudah. Ia menekankan pentingnya keluar dari zona nyaman serta terus berupaya meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik.
3: Sebenarnya ya kalau bicara soal usaha ya pastinya lumayan ya, memang membutuhkan effort yang lebih begitu, karena banyak kita sebagai guru tuh apalagi kalau di luar kota itu kan kayak udah zona nyaman dengan rutinitas, tapi melihat para senior-senior memotivasi saya untuk bergerak lebih, melakukan lebih.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang melakukan kegiatan sensus ekonomi dengan menyasar perusahaan besar di Kabupaten Sintang, dan untuk kegiatan door-to-door akan dimulai pada Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi untuk memperoleh data-data terkait kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang. Sensus ekonomi

0: Miss secara nasional dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2026. Dilakukan dalam beberapa tahapan dan diprioritaskan kepada perusahaan besar mengingat harus memerlukan waktu yang cukup lama. Petugas BPS yang melakukan kegiatan door-to-door telah dibekali surat tugas, diberikan atribut dari BPS, tanda pengenal, rompi dengan ciri-ciri ada tulisan SE, dan telah diberikan pelatihan untuk melakukan pendataan ke lapangan.
1: Jadi tujuan dari sensus ekonomi ini untuk memperoleh data-data terkait dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Sintang. Jadi nanti akan diperoleh data terkait dengan struktur usaha, kemudian juga karakteristik dari usaha atau perekonomian di Kabupaten Sintang, serta juga di sensus ekonomi kita mencoba juga untuk mendapatkan data-data terkait dengan ekonomi digital ya, atau industri digital yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian untuk pelaksanaan sensus ekonomi, kami jadwalkan ya secara nasional dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
2: Selanjutnya kita beralih ke wilayah Skadau. Pengukuhan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kabupaten Skadau masa bakti 2026-2031 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama Kabupaten Skadau dalam memperkuat pembinaan keluarga di daerah. Kepala Kantor Kemenag Skadau, Haji Damsir mengatakan, BP4 merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam menekan angka perceraian serta memperkuat keluarga sakinah. Haji Damsir menambahkan, Kemenag Skadau akan terus mendorong sinergi program bersama BP4 guna meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Skadau.
0: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, menghadiri kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati mengatakan kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kinerja daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta penguatan inovasi pembiayaan daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIKSNG dan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN tahun 2026 di Gedung Pancasila Sintang, Kamis 7 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar, menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, Operator SIKSNG, Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK se-Kabupaten Sintang. Ulidal mengatakan SIKSNG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait program pemberdayaan sosial. Ia menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan operator SIKSNG dalam mengelola DTSEN secara akurat dan tepat waktu. Para peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi SIKSNG secara efisien, mulai dari proses input data, verifikasi, hingga validasi data penerima manfaat.
3: Sistem informasi kesejahteraan sosial atau Next Generation SIKSNG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan sosial. Pelatihan aplikasi SIKSNG dan DTSEN adalah untuk memastikan kualitas pendataan sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
0: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual atau KI oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Betang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Hedi Kusendang, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Menurut Hedi, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar hasil dagang dan hasil karya cipta mereka terlindungi.
4: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
2: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, membuka pelaksanaan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026 di halaman Gor Apang Semangai. Pada Kamis 7 Mei 2026 malam, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, menyampaikan, pada hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini, dengan mengusung tema, Sintang Kota Bersama yang berarti bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan semua untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman di daerah ini. Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh. Selain hiburan, juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Pemkab Sintang sangat mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM memenuhi stan-stan pameran dengan membeli produk-produk daerah, turut memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang berpesan kepada seluruh pengunjung agar tetap menjaga kebersihan selama acara berlangsung, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
0: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelamper Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik, menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
5: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
2: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 10 Mei 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Muhammad Arfan Nur dan Dina Triana. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat

0: pergi. Dan berikut saatnya kami ajak Anda bergabung dalam program Sindikasi Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita menuju Cherry Lubis DRI Pontianak selaku host kita begini.
1: Beri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Acara ini juga bisa Anda simak di 104,2 FM maupun live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, bisa langsung menyampaikan melalui WhatsApp kami 0811 570 1042 atau langsung bergabung di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak dan tentu saja ada rekan-rekan saya dari Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan-rekan.
1: Hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua?
3: Luar biasa.
4: Luar biasa, alhamdulillah.
1: Baik, kalau begitu kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas dari Sintang dulu. Bagaimana Riko?
3: Baik, terima kasih Ciri Lobis ya, luar biasa, biasa di luar juga kita ya, Daus. Baik, karena ini akhir pekan, harusnya lebih bahagia, cuaca juga sama kayak kita ya, harusnya semangat. Tapi pagi ini masih mendayu, mendung, senduh, ya mudah-mudahan segera cerah, ya sehingga aktivitas di akhir pekan juga bisa terlaksana dengan baik. Lalu Ciri Lobis, kalau untuk pantauan lalu lintas yang melintasi Jalan Yusip Morey masih sangat sepi. Namun kalau di Jalan Simpang 5, kemudian lintas melalui PKP Mujahidin itu sudah ramai lancar pagi ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Kalau di Entikong bagaimana Jiki?
4: Ya, kalau di Entikong ini cuaca untuk kesempatan pagi hari ini masih mendung begitu. Karena semalam itu pul diguyur hujan dengan intensitas ringan saja. Kemudian kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, Cari.
1: Oke, baik. Kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
5: Jika. Oke. Iya. Iya. Oke, di Sanggau pagi ini Cherry dan juga teman-teman dan juga pendengar, pagi ini cuaca sudah mulai cerah dari kawasan Sabang Merah karena semalam juga diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin juga lumayan kencang. Jadi pagi ini sangat dingin Cherry. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena setiap minggu masyarakat juga sudah melakukan aktivitas di kawasan Sabang Merah untuk menikmati pagi yang cerah dan juga berolahraga Cherry.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kalau di Sambas, bagaimana Daus?
6: Ya, Cherry Lubis pagi hari ini di Kabupaten Sambas ya, pantauan cuacanya cukup cerah sampai sekarang dari kemarin juga cukup cerah ya. Walaupun dilihat dari lintas Saing Rambi, aktivitas warga belum terlihat ya. Tapi untuk arus lalu lintas cukup lengang, Cherry ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Daus untuk informasinya. Kalau di Pontianak sendiri pagi ini cerah, terang benderang, tapi sepertinya sekarang mataharinya mulai ketutup awan. Dan untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman juga masih lengang pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi pertama dari Pontianak, di mana 3 jemaah haji Kalimantan Barat ini batal berangkat tahun ini. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan itu mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 3 jemaah ini dipastikan tidak dapat berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. Satu jemaah juga telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara satu jemaah lainnya dipulangkan pada Sabtu kemarin. Selain itu pendengar, terdapat satu jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25, gabungan dari Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau jika kondisi kesehatannya membaik. Nah, dengan kondisi ini pendengar, total jemaah asal Kalimantan Barat yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Sementara itu sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 ini dijadwalkan diberangkatkan pada Minggu dini hari Arab Saudi. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sebanyak 33 jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari Jumat kemarin. Silakan Riko selengkapnya.
3: Baik, terima kasih Cherry Lubis. Betul, kalau tadi dari Pontianak juga informasi tentang haji, namun Sintang juga sama karena memang ini masih musim haji ya. Dalam hal ini yaitu sebanyak 33 calon jemaah haji ini menuju embarkasi Batam, di mana dalam hal ini sebanyak 33 asal Kabupaten Sintang ini jemaah haji resmi diberangkatkan yaitu menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana pelepasan jemaah haji ini sendiri Lubis dan juga pendengar yaitu dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang tepatnya pada hari Jumat 8 Mei 2026 pagi. Dan sebanyak 33 jemaah haji ini juga diberangkatkan tahun ini yaitu berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, dan rinciannya itu Kecamatan Dedai ada sebanyak 4 jemaah, lalu Tempunak 1 jemaah, kemudian Spauk 1 jemaah, Binjai Hulu 3 jemaah, lalu Kelam Permai 2 jemaah, Sungai Tebelian 3 jemaah, dan Sintang yaitu 18 jemaah serta 1 orang petugas haji. Dan dalam hal ini jemaah termuda ya, terdapat jemaah termuda dari 33 calon jemaah haji yaitu berusia 25 tahun adalah Dimas Fajar Rananya berusia 25 tahun. Kemudian jemaah tertua yakni Ibu Suginem yang telah memasuki usia 80 tahun dan ini masuk kategori lansia. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, maksud kami Haji Holik sendiri menjelaskan bahwa seluruh jemaah asal Kabupaten Sintang ini yaitu tergabung dalam kloter penerbangan 18 bersama dengan jemaah asal Riau. Kemudian dari Pontianak itu diberangkatkan pada 9 kemarin ya, tanggal 9 Mei kemarin, lalu hari ini tepatnya tanggal 10 Mei ini mereka menuju Tanah Suci dan hari ini dimulai yaitu peribadatan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, dan kita berharap mereka bisa melaksanakan dengan baik. Jika tidak ada kendala, maka pada tanggal 20 Juni 2026 ini diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang. Tepatnya tanggal 22 itu sudah tiba dengan selamat. Mudah-mudahan semuanya kembali ke Tanah Suci, dari Tanah Suci kembali berkumpul bersama keluarga, dan kita berharap nanti menjadi haji yang mabrul. Dengan doa penuh harapan bisa terlaksana dengan baik. Kita-kita juga bisa menyusul ya. Lubis, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya, dan kita akan beralih ke Antikong. Permintaan kambing kurban di Sekayam mulai naik. Informasi selengkapnya silakan Jeki.
4: Baik, jadi untuk informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan seiring mendekatnya Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas penjualan kambing di Kecamatan Sekayam mulai mengalami peningkatan. Seperti pedagang kambing Sekayam, Jatmiko mengatakan dirinya telah menyiapkan stok ternak sejak awal tahun untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Dan ia juga menyampaikan kambing jantan masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk kebutuhan ibadah kurban mandiri. Dan selain itu, pedagang juga tetap melayani kebutuhan akikah masyarakat sepanjang tahun berjalan. Kemudian Jatmiko juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga penjualan hewan ternak dapat berjalan lancar selama musim Idul Adha. Nah, momentum hari besar keagamaan dinilai mampu memperkuat perekonomian peternak lokal di Kecamatan Sekayam. Kemudian menurutnya harga kambing saat ini masih relatif stabil meski permintaan mulai meningkat dibandingkan hari biasa. Sejumlah kandang penjualan kambing di Balai Karangan juga mulai ramai didatangi pembeli dari berbagai desa sekitarnya. Demikian informasi pertama dari Antikong. Jerry.
1: Baik, terima kasih Jeki. Kita akan beralih ke Sanggau. Manggala Agni Sanggau, edukasi bahaya karhutla sejak dini. Selengkapnya silakan Cika.
5: Iya, terima kasih Cherry, di mana Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang Pondok Kerja Sanggau menggelar kegiatan outing kelas dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi siswa TK Rodatul Al-Atfal Muslim Sanggau pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Regu Manggali Agni Pokja Sanggau Heri Riyadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga hutan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan sejak usia dini. Heri juga menjelaskan pendidikan lingkungan kepada anak usia dini juga menjadi langkah awal dalam membangun generasi yang peduli terhadap kelestarian alam. Ia juga menilai kesadaran tersebut juga penting agar anak-anak dapat ikut berperan dalam upaya pencegahan karhutlah di masa mendatang. Ia juga menambahkan dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diperkenalkan dengan fungsi serta kegunaan berbagai alat pemadam kebakaran milik Manggala Agni. Dikatakan pengenalan itu dilakukan dengan metode yang menyenangkan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Heri juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah masing-masing dengan harapan sinergi masyarakat dan edukasi lingkungan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan resiko karhutlah. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Bupati Sambas tinjau jembatan ambruk di Subah, langsung beri solusi. Selengkapnya silakan Daus.
7: Ya baik Cherry, betul sekali. Bupati Sambas Satono turun langsung meninjau kondisi jembatan yang ambruk di wilayah Subah baru-baru ini. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peninjauan tersebut, Satono juga langsung melihat kondisi jembatan yang rusak cukup parah dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi, hingga mobilitas masyarakat yang kini menjadi lebih sulit akibat putusnya jalur penghubung tersebut. Jadi tidak hanya meninjau, Bupati juga langsung memberikan solusi sementara agar masyarakat ini tetap bisa beraktivitas dengan aman sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah disebut akan bergerak cepat untuk melakukan langkah perbaikan ini agar warga bisa kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin. Dan Satono juga menegaskan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan kebutuhan penting yang harus segera ditangani. Ia juga meminta seluruh pihak terkait ini bergerak dengan cepat dan bersinergi supaya proses penanganan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Masyarakat hanya berharap langkah cepat pemerintah ini bisa jadi solusi nyata agar aktivitas warga ini bisa kembali lancar ya, dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Cherry.
1: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Dan pendengar, kami akan rehat sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Karlbar.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar di kabar dari Kalbar, dan kita akan lanjutkan informasi kedua ya dari Kota Pontianak, di mana jembatan Kapuas 2 ini jadi titik rawan kemacetan. Dan kemacetan di kawasan jembatan Kapuas 2 kini dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur yang baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Syarif Izar Alaidrus, ini mengatakan persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, menurutnya sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 kemarin, kawasan Pontianak ini sebenarnya diperkirakan butuh 5 jembatan penghubung untuk bisa mengurai arus kendaraan. Namun sampai saat ini infrastruktur maksud kami yang tersedia ini baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi. Sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan. Syari mengungkapkan, duplikasi jembatan Kapuas 2 ini menjadi kebutuhan yang mendesak dari Sintang dan Sanggau maupun dari arah utara seperti Sambas dan Singkawang. Kondisi ini membuat kawasan jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari sampai Mei 2026, disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ia berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalbar ini bisa mendorong percepatan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 maupun jembatan Kapuas 3 supaya persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Kita doakan ya pendengar dan pemirsa, semoga ini segera diwujudkan, jadi nanti di tol Kapuas 2 itu tidak macet-macet terus setiap hari ya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang. Panitia Hari Besar Islam Kecamatan Sintang menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Stadion Bani. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Sintang ini akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yaitu berlangsung dilaksanakan nantinya di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Dan sholat id sendiri diperkirakan akan dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Selaku Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, yaitu Deterandes Haji Budi Harto MSI, beliau mengatakan bahwa memang pihaknya ini masih melakukan persiapan secara teknis dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan nantinya. Dan ini juga pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban ini terbuka untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya yang ingin melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, yaitu di Stadion Baning Sintang, mengingat tempat yang sangat luas, representatif, jadi terbuka untuk umum untuk melaksanakan secara berjamaah, yaitu di komplek Baning, tepatnya di Stadion Baning Sintang. Yuk datang semuanya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 27 nanti akan dimulai sholat id secara berjamaah di Sintang. Cherry, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Dan kita akan beralih ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau dorong sinkronasi perbatasan Sanggau Ketapang dipercepat. Selengkapnya silakan Cika.
2: Ya, betul sekali Cherry, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau dan Ketapang terus mempercepat sinkronisasi wilayah perbatasan antar kabupaten. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi wilayah kedua daerah itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengatakan proses sinkronisasi ini melibatkan pemerintah provinsi dan juga Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut kewenangan administrasi antar wilayah. Ia juga menilai penyusunan ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun investasi di kemudian hari. Ia juga menjelaskan sinkronisasi tersebut juga harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut juga tentang kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Nah, selain itu juga aspek administrasi, investasi, dan penyesuaian pembelian wilayah juga menjadi perhatian dalam pembahasan keduanya. Dan di tahapan berikutnya, ia juga menyebut bahwa kedua pemerintah kabupaten ini akan menyiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi nantinya akan meneruskan komunikasi kepada kementerian terkait juga guna mempercepat penetapan administrasi di wilayah perbatasan tersebut. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. TMMD Kodim Sanggau percepat pengerjaan jalan desa Semayang. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, benar Ceri dan pendengar, di mana akses transportasi warga di wilayah sasaran TNI Manunggal membangun desa TMMD mulai terbuka. Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau kini bergerak melakukan perbaikan dan pelebaran jalan penghubung antara desa Semayang menuju desa Persiapan Tanak di Kecamatan Kembayan. Komandan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahijia, ini mengungkapkan pengerjaan infrastruktur tersebut menjadi salah satu sasaran utama TMMD sebab jalur tersebut sebelumnya sulit dilalui terutama saat musim hujan. Dan ia juga menyampaikan beberapa unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Jalan yang sebelumnya licin dan berlumpur, sambungnya kini lebih padat dan layak dilalui kendaraan. Dikatakan khusus untuk perbaikan fisik jalan, personil Satgas TMMD bekerja tanpa mengenal waktu demi mengejar target penyelesaiannya. Semangat gotong royong juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat yang turut membantu di lokasi pekerjaan. Dia mengatakan pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan warga sebab kondisi sebelumnya dinilai cukup memprihatinkan dan kerap menghambat mobilitas masyarakat daerah dari daerah pedalaman Kembayan. Demikian informasi kedua dari Antikung. Jari.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas, di mana Sambas siapkan ekspor beras premium ke Sarawak, Malaysia, fokus dokumen dan standarisasi kualitas. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sambas kini mulai bersiap ya menembus pasar internasional melalui ekspor beras premium ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Dinas Pertanian saat ini tengah mempercepat berbagai persiapan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga standarisasi kualitas beras yang akan dipasarkan ke luar negeri. Langkah ini menjadi tindak lanjut setelah adanya kunjungan Menteri Pangan Sarawak beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah melihat peluang ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani di wilayah perbatasan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Hermanto, mengatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyiapkan legalitas produk, kualitas kemasan hingga komunikasi dengan perusahaan eksportir agar beras premium asal Sambas mampu bersaing di pasar Malaysia. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mulai melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan para petani ini diarahkan menggunakan bibit unggul dan menjaga kualitas hasil panen agar sesuai dengan standar ekspor yang dibutuhkan pasar luar negeri. Dalam waktu dekat, pihak Sarawak juga disebut akan melakukan kunjungan balasan ke Sambas untuk membahas lebih rinci terkait jumlah kebutuhan beras dan persyaratan teknis ekspor. Dan pemerintah pun turut optimis langkah ini bisa membuka peluang baru bagi produk pertanian lokal agar semakin dikenal di mancanegara. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Daus. Dan sebelum kita menutup kabar dari Kalbar, kita akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di YouTube. Ada Bang Lanius. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca cerah dan waktu malam beberapa waktu kemarin hujan, pul, dan di Subah sempat banjir tapi tidak begitu dalam. Sekarang udah surut karena hujannya tidak lanjut. Kalau rumahku aman, jauh dari banjir, sehat selalu semuanya dan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Laniu, selamat beribadah ya. Ada juga Dre ini yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo juga, selamat pagi ya. Oh, ada Bang Lanius lagi. Jembatan Subah yang ambruk daerah mana? Karena Subah Sambas luas. Bung Firdaus bisa kasih tahu. Silakan, nah, Daus.
4: Itu di Tebuah Elok ya.
0: Oke, jadi di Tebuah Elok ya Bang Lanius ya. Untuk jembatan yang ambruknya semoga bisa segera diperbaiki ke depannya ya. Supaya bisa digunakan lagi. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Rico, Jeki, Cika, dan Daus. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu dan tetap semangat.
4: Siap.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 Mei 2026. Saya Cari Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Saya sudah mendengar program KDK untuk Minggu 10 Mei 2026 dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 7 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.

0: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
3: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas